0: Pagi, Pro4 RRI Bengkulu. Rondo Pagi, Pro4 RRI Bengkulu.
1: Adik sana, jangan kemana-mana, sikola.

0: Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki ragam suku bangsa, yang membuat Indonesia memiliki berbagai macam bahasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Keragaman bahasa membuat Indonesia menempati peringkat kedua, negara dengan bahasa terbanyak di dunia dengan 716 lebih bahasa. Di Provinsi Bengkulu setidaknya terdapat 9 bahasa daerah, mulai dari Rejang, Pekal, Lembak, Serawai, Basemah, Enggano, Kaur, Nasal, serta Melayu Bengkulu. Namun saat ini baru 3 bahasa daerah yang telah diidentifikasi sebagai bahasa daerah oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bahasa Rejang, Bahasa Enggano, dan Bahasa Melayu Bengkulu. Bahasa Serawai, Basemah, Pekal, Muko-Muko, dan Melayu Kaur masuk dalam golongan Melayu Bengkulu. Pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan status bahasa daerah di Indonesia ke dalam beberapa kategori, antara lain kategori aman atau banyak digunakan, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Tahun 2020, pemerintah juga telah menetapkan 11 bahasa di Indonesia telah dinyatakan punah dan tidak ada lagi penuturnya. 11 bahasa itu berasal dari Indonesia bagian timur, khususnya Papua dan Maluku.
1: Kepala Kantor Bahasa Bengkulu

0: Ulu Yanti Riswara mengatakan, semua bahasa pada intinya berpotensi terancam punah bila tidak diteruskan penggunaannya.
1: Kondisi sekarang, bahasa manapun bisa dikatakan terancam punah jika tidak ada transformasi ke generasi muda.
0: Dari hasil penelitian, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, ada 11 bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah. Dari 11 bahasa daerah tersebut, 2 bahasa berasal dari Provinsi Bengkulu, yaitu Bahasa Rejang dan Enggano. Bahasa Rejang pernah berada di 13 besar bahasa daerah dengan penutur terbanyak, kurang lebih 1 juta penutur. Bahasa Rejang berpotensi terancam punah, diduga akibat banyak generasi muda saat ini yang tidak lagi berbahasa Rejang.
1: Saya sudah mengunjungi beberapa wilayah yang ada menggunakan bahasa Rejang, itu masih cukup tinggi. Anak-anak di sekolahan masih menggunakan bahasa Rejang. Tetapi yang menjadi potensi mengancam adalah yang sudah keluar, yang sekolah keluar. Bahkan kalaupun hanya keluarnya ke kota Bengkulu. Nah, ketika mereka berada di kota, ada kecenderungan mereka mulai menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian mereka. Ketika mereka pulang ke kampung, orang tua mereka berbicara bahasa Rejang, mereka masih paham, tetapi mereka menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Ada semacam sikap yang mulai tumbuh, kalau berbahasa Indonesia mungkin lebih keren.
0: Apa yang disampaikan Ibu Yanti Riswara memang dialami oleh Ibu Lisa, seperti yang ia sampaikan berikut ini.
2: Kalau ada anak yang balik bahasa Indonesia, ya ada cucuku dapat bahasa Rejang, tapi bisalah dikit-dikit. Bapaknya itu kan orang Selatan.
0: Diungkapkan Ibu Yanti, penyebab mulai berkurangnya penutur bahasa suatu daerah dipengaruhi oleh sikap yang tumbuh menganggap berbahasa Indonesia lebih keren. Perkawinan antar etnis, faktor geografis, transmisi dari orang tua ke anak yang kurang mengajarkan bahasa daerah menjadi penyumbang besar potensi punahnya bahasa daerah. Sementara itu, menurut peneliti Balai Bahasa Kantor Bahasa Bengkulu, Dendi Wijaya, masyarakat bisa saja tidak percaya suatu bahasa berpotensi terancam punah, namun hasil studi itu harus menjadi peringatan bagi setiap pihak agar terus melestarikan bahasa daerah seperti bahasa Enggano.
3: Potensi keterancaman punah suatu bahasa itu banyak sekali faktornya ya. Sikap dari seorang penutur itu merupakan faktor internal ya, yang memengaruhi suatu bahasa akan mengalami kepunahan. Tetapi faktor eksternal banyak sekali. Di antaranya, perkawinan antar etnis. Saya contohkan nih, di Enggano. Di situ banyak sekali masyarakat-masyarakat yang berasal dari daratan Pulau Sumatera. Kemudian menikahi perempuan asli Enggano. Ketika saya wawancara, bagaimana generasi atau anak-anak mereka? Ternyata kecenderungan mereka adalah menggunakan bahasa Indonesia, kalau tidak bahasa Melayu Bengkulu.
0: Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai penggunaan bahasa daerah? Berikut penuturan Ibu Yoki, salah seorang masyarakat suku Serawai.
4: Kita pakai bahasa daerah, itulah bahasa kami sehari-hari. Kalau anak cucu kan mamanya Medan, jadi kami ajari bahasa Indonesia. Kalau dekat kami, ya kami ajari bahasa dusun. Menantu aku itu walaupun orang Medan sudah bahasa dusun deh.
0: Ibu Yoki menyampaikan ia masih menggunakan bahasa Serawai. Namun cucu-cucunya tidak begitu mengerti bahasa Serawai. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dan Pasal 42 ayat 1, pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjadi bagian kekayaan Indonesia.
1: Dukungannya berupa apa ya? Memfasilitasi berbagai kegiatan terkait dengan bahasa daerah itu sendiri. Mungkin ada lomba untuk anak-anak sekolah, lomba pidato berbahasa daerah, lomba lagu daerah dan segala macam itu bisa jadi dilakukan sebagai upaya.
0: Upaya-upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi dalam keluarga, mewariskan bahasa daerah ke generasi muda, bersikap dan berperilaku positif terhadap bahasa daerah. Inventarisasi bahasa daerah adalah cara untuk menjaga budaya asli Indonesia. Lantaran Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Satu kabupaten saja bisa memiliki setidaknya 5 bahasa daerah dengan dialek yang berbeda. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI kini tak hanya dilengkapi dengan kosakata bahasa Indonesia, namun juga kosakata daerah. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk melestarikan bahasa daerah agar bisa terdata secara nasional.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

di sana untuk di saat Iko memang kita harus hati-hati juga di sana untuk memilih kosmetik ya, kosmetik yang aman, nyaman dan juga tidak menimbulkan berbagai hal di kemudian harinya ya. Jadi untuk itulah BPOM untuk mengedukasi siswi SMK N3 Kota Bengkulu di sana untuk menjadi konsumen cerdas kosmetik aman, untuk itu juga lah pastinya ya. Balai Pengawas Obat dan juga Makanan atau BPOM di Bengkulu di sana itu menggelar komunikasi informasi dan edukasi kosmetik di aula SMK Negeri 3 Kota Bengkulu dengan tema kegiatan menjadi konsumen cerdas menggunakan kosmetik aman. Nah, itu memang ditujukan untuk siswi jurusan kecantikan dan spa sebagai calon tenaga profesional di bidang kecantikan. Ada sekitar 51 siswi ya di sana mengikuti kegiatan edukasi ko, dan Toboko juga dibekali untuk pengetahuan-pengetahuan mengenai cara memilih dan juga menggunakan kosmetik yang aman dan juga sesuai dengan standar yang berlaku. Iko juga berlaku untuk adik sana galonyo yo, yang mungkin di pagi Iko bingung cari kosmetik yang aman gitu dah. Dan kegiatan itu juga dibuka oleh pembina OSISnya dari SMKN 3 Kota Bengkulu di sana, di yang diwakili oleh kepala sekolah, dan juga mengapresiasi BPOM Bengkulu atas pelaksanaan edukasi yang dinilai penting sebagai bekal bagi para siswi sebelum memasuki dunia kerja. Nah, pematerinya ada Zul Amri, yaitu beliau menjelaskan di sana berbagai aspek terkait kosmetik, mulai dari pengenalan produk sampai cara-cara mengenali kosmetik ilegal ya. Dan juga diajak untuk para peserta menerapkan prinsip cek klik, yaitu cek kemasan, label, izin edar dan juga kadaluarsa sebelum membeli atau menggunakan kosmetik. Itu sangat penting di sana ya. Jadi di saat kita nak beli untuk apa namanya kok alat-alat kosmetik atau mungkin berbagai macam untuk kebutuhan kosmetik, skincare dan segala macamnya lah ya, kita harus cek dulu kemasannya, labelnya, izin edarnya juga, terus expire atau kadaluarsanya juga harus ditengok di sana ya. Jadi memang untuk sebagai bentuk apresiasi, BPOM Bengkulu memberikan hadiah kepada peserta yang aktif bertanya dan juga berdiskusi. Hai dem cubo, kemarin-kemarin terbuka umum, ya dah. Datang juga gitu dah di sana ya. Untuk nak nanyo-nanyo juga bonusnya mungkin dapet door prize hadiah gitu kan. Dan memang untuk kegiatan Iko berlangsung juga lancar dan juga mendapatkan sambutan positif dari pihak sekolah di sana. BPOM Bengkulu berharap edukasi Iko bisa meningkatkan pengetahuan para siswi juga untuk yang lainnya, sehingga juga mampu menjadi konsumen yang cerdas serta ikut mengedukasi masyarakat dalam menggunakan kosmetik yang aman, nyaman dan ramah di kantong. Itulah informasinya di sana. Kita kutip dari laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.

0: terjaga saat ini adalah budaya akikah. Akikah, yaitu suatu peristiwa penyembelian hewan kambing pada hari mencukur rambut anak yang baru dilahirkan. Tidak ada batasan waktu untuk menggelar akikah. Namun, waktu terbaik dilakukannya akikah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni pada hari ketujuh kelahiran anak. Kali ini kami ajak Anda untuk berkunjung ke rumah saudara yang akan melaksanakan tradisi akikah. Tradisi ini dilaksanakan cukup sederhana, namun tidak mengurangi makna yang diwariskan oleh leluhur. Kehadiran kami disambut sukacita oleh tuan rumah.
1: Syaratnya untuk kambing saja sampai umur 1 tahun. Bawa umur 1 tahun kambing tidak bisa dipotong. Kalau laki-laki sebenarnya semua satu bisa, cuma kalau kita kelebihan atau apa namanya kelebihan rezeki bisa 2 kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan 1 biasanya. Itu saja. Cuma itu saja yang tadi. Ya, dengan yang syarat yang kambing saja tadi. Itu yang penting. Karena di bawah 1 tahun tidak bisa dipotong. Itu saja. Ya sampai sekarang. Berterusan sampai sekarang.
0: Prosesi pemotongan hewan sembelihan yang dilakukan pada saat akikah dilaksanakan di awal sebelum proses mencukur rambut si anak. Biasanya, hewan yang akan disembelih telah disiapkan 1 hari sebelum pemotongan hewan.

Setelah proses pemotongan hewan selesai, akan langsung dibersihkan oleh pemuda-pemuda yang telah siap untuk melanjutkan tugas mereka untuk membersihkan dan memotong kecil-kecil hewan yang sudah disembelih sebelum diserahkan kepada ibu-ibu yang sudah siap menunggu untuk dimasak.

0: ya sering-sering ikuti kalau ada acara-acara hakikat kesyukuran, ya sering ikuti karena silaturahmi juga keluarga-keluarga yang banyak yang datang dari daerah. Ya biasa juga lihat dari orang-orang yang berpengalaman. Nah sering, jadi sering juga pas kami begini kulit kambing.
1: Baik, sudah biasa.
0: Ya sudah biasa. Baik. Selalu saya ikuti.
1: Momen silaturahmi.
0: Ya betul.

Tradisi akikah juga menjadi ajang berkumpul dan silaturahmi keluarga. Kerjasama dilakukan mulai dari persiapan, memasak, hingga pelaksanaan acara dilakukan bersama dengan penuh sukacita.

Tradisi dan budaya adalah salah satu warisan dari nenek moyang kita yang tidak ternilai harganya. Maka dari itu, sebagai generasi muda, penerus dan pewaris budaya, kita harus melindungi, melestarikan, serta mencintai kebudayaan Indonesia. Salam budaya.

0: Penampilan bocah-bocah kecil dalam pertunjukan Festival Wayang Bocah mampu memukau penonton yang hadir memenuhi Gedung Wayang Orang Sriwetari Surakarta pada Rabu 5 Juli 2023 lalu. Dalam usia yang masih belia, mereka bisa memainkan berbagai karakter wayang orang dengan apik, meski terkadang diwarnai dengan aksi-aksi lucu yang mengundang gelak tawa penonton. Tak henti-hentinya para penonton yang notabene para orang tua mereka tertawa lantaran setiap tingkah dan dialog bocah-bocah SD sampai SMP itu menampilkan kelucuan dan kepolosannya. Kota Solo terkenal dengan seni budaya wayang orang. Ada dua institusi yang sampai saat ini masih mempertahankan seni budaya tersebut, yakni di Gedung Wayang Orang Sriwetari milik pemerintah Kota Solo dan juga tak kalah terkenal Wayang Orang RRI Surakarta. Dua institusi ini banyak melahirkan pemain wayang orang hebat. Tidak hanya tampil di dalam negeri, namun mereka juga tampil di mancanegara. Salah satu pemain wayang bocah dari Sanggar Pincuk Surakarta, Aditya, mengaku senang dengan dunia pewayangan sejak kecil. Dirinya sudah 3 tahun ini ikut mendalami wayang orang dan belajar di sanggar sejak usianya masih 4 tahun. Bocah SD itu berharap bisa menjadi seniman wayang yang mendunia.
1: Ambil cerita apa? Lakon apa?
2: Musyalawa.
1: Musyalawa. Memainkan tokoh apa?
2: Memainkan tokoh Petro.
1: Petro, iya. Terus anu jenengan udah berapa lama? Anu ikut sanggar?
2: 3 tahun
1: ya?
2: Iya.
1: Itu atas kemauan sendiri atau kemauan?
2: Kemauan sendiri.
1: Terus dalam memainkan wayang ini kedepannya adik pengen gimana? Atau mengembangkan atau gimana?
2: Mengembangkan
1: ya?
2: Iya.
1: Adik dari mana? Rumahnya
2: dari mana? Dari Jawa Timur.
1: Jawa Timur ya? Berarti sudah 3 tahun ya?
2: Iya.
1: Terus adik mengikuti pentas ini tujuannya apa?
2: Tujuannya biar kuat mental aja.
1: Oh, biar kuat mental ya?
0: Sementara itu, orang tua Aditya Nur Aisyah menjelaskan anaknya sudah beberapa kali mengikuti pentas wayang bocah sejak tahun 2021 di Kota Solo. Untuk memotivasi anak semata wayangnya dengan hadir menonton festival wayang bocah.
3: Inginnya ke seni.
1: Ke seniman ya?
3: Iya, ini udah berkali-kali pentas.
1: Dari mana? Anu?
3: Dari Sanggar Pincuk.
1: Oh ya. Maksudnya sudah pentas dari kalangan mana aja?
3: Dari yang tahun kemarin wayang bocah 2002.
1: Iya.
3: Oh, 2001 sudah 3 tahun.
1: Oh ya. Iya. Terus tujuannya ibu anu menonton anak jenengan di sini?
3: Pengen lihat penampilannya.
0: Ketua Panitia Festival Wayang Bocah Tuti Urpawati mengatakan kegiatan ini untuk pelestarian budaya dan pencarian bibit seni sejak dini dengan menampilkan anak-anak usia TK, SD hingga SMP. Pihaknya ingin sekali yang hadir itu selain orang tua juga anak-anak sebaya, karena anak pun juga punya kreasi, memiliki ide untuk menjadi seorang koreografer.
4: Bagaimana mengetahui cerita, kemudian mencintai, kemudian bagaimana mempraktekkan rias, busana, dan memancing juga kreasi bagi koreografer. Bisa menutup, tidak menutup kemungkinan bahwa koreografer itu tidak juga harus yang dewasa. Mungkin anak pun juga punya kreasi, punya ide untuk menjadi seorang koreografer. Jadi ini kita mencakup semua beberapa, semua item untuk

0: Kabid Seni Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo itu juga menyampaikan Festival Wayang Puncak ini untuk melatih keberanian dan mental. Acara itu akan menjadi petualangan yang tak terlupakan bagi anak-anak.
1: Untuk pelestarian budaya dan pencarian bibit seni dari sejak dini, penampilnya juga anak-anak semua. Kemudian kami ingin sekali juga yang hadir itu selain orang tua membawakan dan acara ini sebenarnya digelar 2 hari, namun yang 1 hari kami gunakan.

Festival Wayang Bocah 2023 menghadirkan kombinasi yang menarik antara seni kerawitan dan pesona wayang. Penonton dibuat terpesona dengan keindahan pertunjukan wayang yang mengangkat semangat anak-anak dan menyentuh hati. Wayang Bocah ini sangat cocok untuk dinikmati bersama keluarga dan teman-teman sekaligus sebagai edukasi dan upaya untuk mengenalkan dan melestarikan seni budaya Adiluhung sejak dini. Festival yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo itu diikuti 5 sanggar, meliputi dari Sanggar Pincuk, Sanggar Gendewo Pinentang, Sanggar Semarak Chandra Kirana Art Center, Sanggar Kirli Budaya Sejahtera, dan Sanggar Orek. RRI Surakarta, Melato Isan, melaporkan.

0: Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau UKM memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79 bersama Insan Koperasi Sekota Bengkulu di Gedung Merah Putih, Kelurahan Pekan Sabtu. Kegiatan ini menjadi ajang memperkuat komitmen koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Momentum Harkopnas juga dimanfaatkan untuk meningkatkan semangat pengurus koperasi dalam pengembangan usaha dan juga memenuhi kewajiban organisasi. Pemerintah berharap koperasi mampu menjadi lembaga ekonomi yang semakin sehat, aktif, dan berdaya saing. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Nelawati, mengatakan saat ini terdapat sekitar 1.005 koperasi yang terdaftar di Kota Bengkulu. Dari jumlah tersebut, sekitar 800 koperasi masih aktif menjalankan kegiatan usaha dan sebanyak 247 koperasi telah melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT. Di mana sebagian koperasi tidak lagi aktif karena pengurus meninggal dunia atau mengundurkan diri dari kepengurusan. Ada pula koperasi yang telah memiliki pengurus baru namun belum menjalankan usaha maupun menyelesaikan proses pengesahan kepengurusan. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu terus melakukan pendampingan serta pembinaan kepada koperasi agar tetap beroperasi. Pembinaan diberikan untuk mendukung pengembangan usaha simpan pinjam maupun bidang usaha lainnya. Demikian kabar kita kali ke di sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Tebek, Tuh Tebek. Apa? Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

91,7 FM Pro 4 Bengkulu. Masih bersama Anggun sedari menemani adik sana pada pagi hari Iko. Tak banyak yang tahu, akar mengkudu pernah menjadi pewarna kain tradisional. Mengkudu lebih kenal sebagai buah yang diolah menjadi jus atau suplemen kesehatan. Padahal jauh sebelum pewarna sintesis digunakan, akar mengkudu telah dimanfaatkan sebagai pewarna alami untuk kain tradisional. Menurut jurnal IOP Conference Series, tanaman mengkudu juga telah dimanfaatkan sebagai pewarna kain yang dimana secara bertahun-tahun di Indonesia. Akar dan batangnya juga menjadi salah satu sumber utama pewarna alami yang digunakan di berbagai daerah. Tradisional atau tradisi tersebut juga digunakan dan ditemukan juga di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali hingga Flores. Perlu diketahui juga ada sana, pewarna dari akar mengkudu Iko juga digunakan untuk memberikan warna yang khas pada berbagai kain tradisional, termasuk batik dan juga tenun. Menurut penelitian tersebut, akar mengkudu juga mengandung senyawa alami seperti antraquinon, flavonoid, dan juga tanin. Senyawa E. coli yang menghasilkan warna yang alami sekaligus menjadi alasan mengapa tanaman Iko banyak diteliti sebagai alternatif pewarna ramah lingkungan. Untuk info lebih lanjutnya adik sana bisa aja cek di laman RRI Digital atau bisa aja cek di website kami di rri.co.id.

Inilah kata bijak Soekarno. Merdeka hanyalah sebuah jembatan. Walaupun jembatan emas, di seberang jembatan itu jalan pecah dua. Satu ke dunia sama rata sama rasa, satu ke dunia sama ratap sama tangis. Dirgahayu, Indonesiaku.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Kembali lagi bersama Anggun di Kabar Kito. Pemprov Bengkulu tunggu rekomendasi Basnas RI untuk tetapkan pimpinan Basnas. Pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI untuk menetapkan 5 pimpinan Basnas Provinsi Bengkulu periode 2026 hingga 2031. Rekomendasi tersebut juga menjadi tahapan akhir sebelum Gubernur menerbitkan keputusan penetapan pimpinan definitif. Sebelum pada tanggal 24 hingga 25 Juli 2026, tim Basnas RI telah menyelesaikan proses wawancara terhadap 10 calon pimpinan Basnas Provinsi Bengkulu. Kesepuluh peserta merupakan kandidat yang telah dinyatakan lolos pada tahap seleksi sebelum oleh panitia seleksi. Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Basnas Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menyatakan hasil wawancara akan menjadi dasar bagi Basnas RI untuk menentukan 5 nama terbaik. Kelima nama tersebut selanjutnya akan direkomendasikan kepada Gubernur Bengkulu untuk ditetapkan sebagai pimpinan Basnas Provinsi Bengkulu. Untuk info lebih lanjutnya ada sana, bisa aja cek di laman RRI Digital atau bisa aja cek di rri.co.id.

0: Brendo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari cepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang ada beberapa pakem. Nah, dalam gerakan itu ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Sulut tempulu ujulna labu sulun pesulung dalan merubah sulun pesulung dalan merubah.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung ke

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misal Sahambi AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

0: Brendo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Salah satu langkah yang telah disiapkan itu adalah memastikan ketersediaan pasokan air bersih bagi masyarakat dengan melibatkan perusahaan daerah air minum atau PDAM. Langkah antisipatif ini dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah daerah untuk meminimalkan dampak musim kemarau terhadap kehidupan masyarakat, terutama di kawasan yang selama ini dikenal rentan mengalami krisis air saat musim kemarau panjang tiba. Sekda Bengkulu Selatan Susmanto yang mengatakan PDAM akan menjadi salah satu unsur penting dalam penanganan dampak kekeringan. Melalui armada yang dimiliki, PDAM diharapkan mampu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat apabila sumber air di sejumlah wilayah mengalami kekeringan. Info lanjutannya Desa Nak bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. juga jangan lupa untuk download RRI Digital, sekaligus mangkir kebersamaan kita juga di Berendo Pagi Ko Kek Vivi untuk edisi hari Ko. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang Pro 4 RRI Bengkulu.

dan juga kulit tetap cerah. Nah, jadi jantung sehat, tulang kuat, usus pun aman di sana. Segala bisa didapat dari sayur-sayur Iko. Jadi kita tambah sawi putih ke menu harian kita kayak cocok kok ya. Maka sehat, badan pun semakin kuat. Nah, untuk di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanak dimanapun berado, terima kasih lah gabungan bersama kami di RRI Prompek Bengkulu 91,7 FM Suara Budaya Bengkulu. Adik sana senang nian saya Odonga Kamal di siang hari iko nemani adik sanak di berando siang. Yang khususnya dari jam 10 sampai jam 11 iko kita ada di acara Kecek Kito spesial dengan Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Dengan narasumbernya Inga Ferdiana Anggraini. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Cak mana kabarnya hari kok? Sehat? Sedikit batuk ya. Siap, tidak apa-apa ya. Terima kasih juga lah hadir bersama kami di Kecek Kito kali kok. Jadi adik sana, bagi adik sana juga yang lagi nak gabungan bersama kami, bisa hubungi line interaktif kami di WA, bisa di nomor WA 0811 7816544, atau melalui nomor telepon di nomor 0736 7321994. Jadi adik sana, kita di Kecek Kito hariku spesial dengan Balai Bahasa bakal bahas temanya itu Ayo Cintai Bahasa Daerah. Jadi kalau bukan kita yang mencintai, siapa lagi ya kan Inga? Betul sekali adik sana. Jadi bagi adik sana yang lagi nak gabungan, langsung aja hubungi nomor yang lah saya cantumkan tadi adik sana ya. Oke. Inga, kabarnya hari kol pun agak, apa agak dah enak badan, agak flu batuk-batuk, tapi masih menyempatkan hadir Riko adik sana. Gara-gara. Dan juga memang cuaca memang lagi tidak menentu juga Inga ya. Kadang hujan badai, tiba-tiba berhenti kan, tiba-tiba panas lagi. Iko kalau cintai bahasa daerah ko, ya pasti kita di Bengkulu harus cintai bahasa Bengkulu Inga ya. Walaupun di Bengkulu sebenarnya banyak bahasa ko Inga ya.
1: Bahasa daerah, tetapi kalau untuk bahasa daerahnya sendiri itu ada terbagi dua sih sebenarnya.
0: Terbagi dua ya.
1: Ada bahasa daerah pendatang dan bahasa daerah lokal. Untuk bahasa daerah pendatang itu menurut hasil pemetaan tahun 2008 itu ada tiga bahasa daerah, yaitu bahasa Minangkabau, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa. Untuk bahasa lokalnya itu sendiri juga terbagi tiga sebenarnya.
0: Oh, lokalnya terbagi tiga juga ya?
1: Bahasa Enggano, bahasa Rejang, dan bahasa Bengkulu dengan 9 dialek. Nah mungkin untuk Kak Kamal pernah dengar tentang bahasa Sarawai, bahasa Pasemah, seperti itu termasuk dialek, bukan bahasa daerah.
0: Oh,
1: dialek
0: itu bukan bahasa daerah ya?
1: Tadi kan bahasa Bengkulu itu mempunyai 9 dialek. Nah, itu tadi dialek-dialek itu ada Serawai, Pasemah, Nasal, Kaur, Muko-Muko, seperti itu.
0: Oh. Walaupun itunya sendiri lumayan agak beda-beda sebenarnya bahasa Bengkulu tinggal ya, tapi itu cuma dialek ya, bukan bahasa ya?
1: Jadi dialek dari bahasa Bengkulu.
0: Oke, jadi cek itu adik sana yo. Sebenarnya apa? Ada tiga bahasa sebenarnya. Walaupun di Bengkulu sendiri terbagi jadi 9 dialek ingat ya.
1: Untuk bahasa Bengkulunya. Kamal sendiri dari mana aslinya?
0: Kalau saya lahir dan besar di Bengkulu ingat.
1: Aslinya?
0: Aslinya kalau bapak saya Bengkulu Selatan, Kedurang.
1: Oh, Kedurang. Kedurang itu kalau nggak salah Pasemah ya?
0: Iya, Pasemah. Dia pakai cek itu.
1: Jadi kan kalau Sarawak itu ada yang O. Di Seluma, Aun di Bengkulu Selatan, mulai dari Kedurang sampai Padang Guci itu di Pasemah.
0: Iya.
1: Tapi bisa lancar kakaknya.
0: Kalau ngomong bahasa Pasemah tuh kalau dengar tuh paham ya. Walaupun sebenarnya ada yang terlalu dusunian kalau kayak itu. Jadi kami tidak paham, tidak terlalu paham nian kamus-kamusnya itu. Jadi kalau secara garis besar,
1: kalau orang ngerti gitu.
0: Iya. Kalau ngomong juga bisa juga. Walaupun kalau orang dusun yang dengar agak lucu geceknya nadanya. Iya, karena tidak biasa kan. Jadi cek itu ya. Kalau cintai bahasa daerah sendiri itu tuh apa sih ya maksudnya?
1: Kalau ini menurut saya ya, menurut saya pribadi itu bahwa kita cinta terhadap bahasa daerah itu adalah sikap peduli kita atau sikap bangga kita terhadap bahasa daerah. Kita kalau mencintai sesuatu itu kan pasti harus tahu dulu ya harus tahu dulu, sudah tahu kita mulai ada perasaan. Perasaan itu ya itu tadi, kalau kita sudah cinta sama sesuatu atau seseorang, kita kan ingin memiliki dan melindungi. Nah begitu betul. Juga dengan bahasa daerah, kalau kita sudah tahu, kita sudah timbul rasa cinta, dan kita pasti akan ingin melindungi bahasa daerah tersebut. Jadi sikap bangga, sikap peduli itulah yang disebut dengan cinta terhadap bahasa daerah menurut saya.
0: Jadi ya itu ya. Jadi kalau kita apa punya bahasa daerah, jangan malu-malu lah untuk digunakan ya.
1: Jadi itulah beberapa tahun terakhir ini kan kami memiliki program revitalisasi bahasa daerah, itu bagaimana generasi muda itu tidak malu untuk berbahasa daerah. Jadi kita harus bangga dengan bahasa daerah kita. Jadi terserah orang mau membuli kita, mau mengatakan kita orang dusun, yang jelas jangan pernah malu untuk menggunakan bahasa daerah.
0: Dimana kalau sekarang tuh ya karena perkembangan zaman nih yo, media sosial juga kan tidak bisa dipungkiri, terkadang anak-anak daerah kok lah mulai apa ya, pengen tampak gaul juga, cek itu keren juga kan, jadi ngikuti zaman pakai apa, kalau Jakarta lo gue lo gue. Jadi kadang kalau ngomong ambo-ambo tuh agak malu ya,
1: karena tidak bisa kita pungkiri juga generasi muda itu enggan untuk berbahasa daerah, karena terkadang memang dari lingkungannya sendiri yang membuat mereka tidak cinta lagi terhadap bahasa daerah mereka. Seperti salah satu contohnya itu kan, temannya bilang, "Eh, dusunian kau nih," berkenan seperti itu kan. Terus ya sikap penutur jatinya itu sendiri yang membuat bahasa daerah itu terpinggirkan menjadi satu momok yang mungkin memalukan seperti itu untuk penggunanya sendiri. Jadi sikap penutur jati, banyak kak yang menyebabkan bahasa daerah itu posisinya menjadi tergeser. Salah satunya tadi apa, sikap penutur jati dari bahasa daerah itu tersebut. Terus ada kawin silang, pernikahan silang, misalnya ada yang menikah dengan orang Jawa, dengan orang Bengkulu, mereka bingung ingin menggunakan bahasa apa untuk komunikasi sehari-hari, jadi memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi anak-anaknya itu bingung, nggak diajarkan bahasa Jawa, nggak diajarkan bahasa Bengkulu, jadi bahasa Indonesia aja sehari-harinya. Jadi itu salah satu juga. Terus apalagi ya, transmigrasi kayak gitu tadi. Jadi yang kakak bilang tadi kan, yang dari misalnya dari dusun nih kuliah nih ke Jakarta, baru berapa bulan udah lulu gue itu juga, kayak gitu kan juga membuat bahasa daerah kita posisinya terpinggirkan
0: gitu, kak. Jadi begitu ya. Dan juga kalau penutur jati tadi apa tuh ya? Mungkin ada pendengar yang belum paham kan ke penutur jati itu apa tuh?
1: Penutur jati itu penutur bahasa daerah itu, penutur asli gitu, penutur loh kak. Asli. Jadi seperti orang tua kakak itu berarti kan penutur jati dari bahasa Pasemah di Kedurang. Orang tua saya itu kan dari Seluma, jadi penutur jati bahasa itu dialek Serawai gitu. Penutur asli lah.
0: Penutur asli. Iya,
1: penutur jati kalau kita bilangnya.
0: Okay. Dan juga kita tadi harus melestarikan dan mencintai tadi biar tidak ikut juga ya, biar tidak tergerus ya, biar tidak hilang bahasa daerah kan. Iya
1: benar. Jadi siapa lagi seperti Kak Kamal bilang tadi di awal, siapa lagi sih yang melestarikan bahasa daerah kalau bukan kita penutur jatinya itu sendiri. Karena bahasa daerah itu kan adalah identitas kita. Jadi kalau kita kehilangan bahasa daerah itu sama dengan kita kehilangan identitas kita.
0: Kehilangan identitas ya. Jadi kalau ke generasi selanjutnya kok bingung ya.
1: Nah, iya.
0: Bahasa daerah sih kok apa kok?
1: Orang Indonesia taunya ya udah cuma bahasa Bengkulu kota, bahasa Bengkulu kota. Padahal bahasa Bengkulu kota itu sendiri berbeda loh kak dengan yang pakai kita sehari-hari ini. Kita itu lebih ke bahasa Melayu yang kita pakai ini. Makanya kalau kita ngomong sama orang Palembang, orang Jambi, kita masih mengerti karena Melayu pada umumnya. Tapi kalau kita teliti lagi bahwa bahasa Bengkulu kota itu nggak seperti yang kita gunakan sehari-hari.
0: Berarti itu bukan bahasa aslinya ya? Biasa bukan. Yang kita pakai sehari-hari di kota Bengkulu.
1: Jadi kalau orang Bengkulu kota yang asli kan mereka nggak pernah bilang ambo.
0: Sayo.
1: Mereka kan pakai sayo, kalau yang kita pakai nang. Nang itu, nang di seperti itu.
0: Mungkin kalau di Bengkulu kok cak, orang pasar Bengkulu.
1: Nah ya. Benar, yang di daerah mungkin Pantai Berkas.
0: Iya Pantai Berkas.
1: Terus daerah-daerah situ, Tanah Patah juga ada kalau nggak salah.
0: Jadi yang ngomongnya agak berkarek-karek jadi.
1: Benar, R berkarek, benar.
0: R receknya kan. Iya, kalau ngomong tuh saya ada juga tuh kawan kuliah yang orangnya tuh tinggal di Pasar Bengkulu kan, daerah Pasar Bengkulu. Jadi bapaknya tuh memang kalau ngomong tuh R-nya agak berkarek. Kalau ngomong suara tuh suago.
1: Itu udah ciri khas dari orang Bengkulu kota yang asli.
0: Walaupun padahal sebenarnya kalau dia ngomong tuh R itu bisa lurus, bisa. Tapi karena kebudayaan kebiasaannya tadi enggak ya.
1: Benar, pengucapannya itu tadi udah seperti itu. Jadi kan kita mengenalnya memang orang Bengkulu Kota itu R-nya bekare.
0: Jadi di sana kalau bagi di sana R-nya hidup bekare bukan orang Bengkulu gitu di sana.
1: Enggak juga.
0: Tidak juga kan. Iya. Dan ada enggak ingat dampak lainnya selain itu ingat kalau apa kalau kita tidak melestarikan ke generasi muda tambah lagi yang masih bayi kan belum paham apa-apa kalau dia bertumbuh cak mana cak itu.
1: Sebenarnya kalau untuk bahasa daerah itu Kak lebih ke kepunahan ya.
0: Kepunahan.
1: Kita lihat bahwa menurut kondisi vitalitas bahasanya itu sendiri untuk bahasa Bengkulu itu seperti bahasa Enggano itu posisinya sekarang itu dia sudah mulai terancam punah. Untuk bahasa Enggano terancam punah, untuk bahasa yang lain itu dianggap posisinya dalam kondisi rentan seperti bahasa Rejang, bahasa Sarawak itu kan rentan bukan karena bukan kalau kita lihat untuk masyarakat Sarawak ya mereka itu masih menggunakan bahasa mereka sehari-hari, anak kecil yang baru mulai bicara pun kental sekali bahasa Sarawaknya. Cuma memang untuk menjaga agar bahasa daerah itu tetap lestari kan kita harus mempunyai dokumentasi penting, dokumentasi yang real seperti regulasi atau undang-undang terhadap pelindungan bahasa daerah itu tersebut. Lalu kamus, ensiklopedia, glosarium seperti itu. Jadi harus diperbanyak lagi agar posisinya ini tadi semakin kuat. Jadi ada dokumentasi resminya lah. Itu.
0: Nah, kalau untuk sepanjang sampai saat Iko ingat, kalau untuk dokumentasi atau apa kece ingat tadi dari regulasi. Pemerintahnya regulasinya itu macam apa tuh?
1: Nah, alhamdulillah ini
0: yang Kak, lahadu sekarang.
1: Kak Kamal tahun 2024 kemarin tepatnya di 2024 itu kami tahun sebelumnya itu kami bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bengkulu membuat rancangan pergub peraturan gubernur terhadap pelindungan pengembangan pembinaan bahasa dan sastra serta aksara daerah di Provinsi Bengkulu. Jadi alhamdulillah di April 2024 rancangan gubernur tersebut pergub itu sudah disahkan sama sudah waktu disahkan, itu masih ya. Zaman Pak Rohidin. Terima kasih banyak Pak Rohidin atas dukungan terhadap pengembangan pembinaan dan pelestarian bahasa sastra dan aksara daerah di Provinsi Bengkulu. Nah, dengan lahirnya pergub tersebut, sebenarnya kami menginginkan untuk kabupaten kota mulai menyusun seperti mungkin pergub terhadap pelestarian bahasa
0: untuk
1: daerah. Agar bahasa daerah kita ini punya regulasinya, punya undang-undangnya, jadi terlindungi dia. Jadi kita tidak punya lagi alasan untuk tidak melestarikan bahasa daerah kita. Contohnya yang bisa kita tiru dari masyarakat Jawa adalah bagaimana bahasa daerah ini masuk dalam kurikulum di sekolah, jadi di mata sekolah. Pelajaran wajib. Itu kan keinginan kami dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, dari Badan Bahasa di pusat juga. Keinginannya itu ya itu tadi, bahasa daerah itu masuk di kurikulum sekolah menjadi mata pelajaran wajib. Tapi mungkin sedikit sulit, ya banyak yang harus prosesnya itu nggak gampang mungkin untuk
0: panjang
1: itu.
0: Ya.
1: Dan kami
0: bisa
1: kan
0: terrealisasi.
1: Untuk kami sendiri Balai Bahasa kan mungkin tidak bisa bergerak untuk kurikulum kan karena memang itu bukan tusi kami. Jadi kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se-Provinsi Bengkulu. Jadi kami mungkin perpanjangan tangannya lah seperti itu. Bagaimana? Ya kami mintalah untuk bahasa daerah itu masuk dalam kurikulum mata pelajaran wajib di Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan suatu hari nanti ya, Kak.
0: Mudah-mudahan ya suatu hari nanti bisa terrealisasi biar dari kecil lah ya bisa anak-anak kita adik-adik kita generasi selanjutnya ya terus lengket bahasa daerah ini di Bengkulu.
1: Karena itu tadi bahasa daerah itu identitas kita.
0: Iya betul. Kalau bukan kita siapa lagi?
1: Iya benar. Karena seperti program kami revitalisasi bahasa daerah itu kan bagaimana menghidupkan kembali bahasa daerah itu kan di penutur jatinya bukan penutur jati bahasa lain. Misalnya bahasa Bengkulu ya penutur jati bahasa Bengkulu, bukan dari Jawa, bukan dari Sunda. Jadi kembali lagi ke masyarakatnya. Kalau masyarakatnya sudah tidak peduli, ya jangan marah kalau suatu hari kebudayaan-kebudayaan kita itu dicaplok oleh negara lain.
0: Betul. Karena kalau kayak beberapa tahun sebelumnya pernah juga ingat sih konflik kan,
1: bener.
0: Perebutan budaya. Jadi, ini budaya negara kami.
1: Jadi kan jangan sampai seperti itu.
0: Jadi cek itu di sana ya. Dan juga ingat kalau ikut tadi nggak masalah penutur jati tadi itu kan kita yang meneruskan dari keluarga kan. Dan juga cak mano kok peran keluarga dalam jago penggunaan bahasa daerah kau ingat.
1: Nah itu tadi Kak Kamal bahwa sebenarnya aktor paling utama terhadap pelestarian bahasa daerah itu adalah keluarga. Bahasa ibu kita bilangnya bahasa daerah bahasa itu kan ibu. Jadi bagaimana anak itu akan mencintai bahasa daerahnya kalau di rumah pun orang tuanya sudah tidak menggunakan bahasa daerah itu. Kita kasus yang kita sering temui di zaman sekarang ini adalah orang tuanya itu gengsi untuk mengajarkan bahasa daerah. Jadi dia lebih memilih anaknya untuk fasih berbahasa asing, fasih berbahasa Indonesia. Itu enggak salah sebenarnya, enggak salah sama sekali. Anaknya mahir berbahasa Indonesia itu bagus, berbahasa asing itu keren. Cuma jangan lupakan bahasa daerah kita. Jadi orang tua adalah aktor utama dalam pelestarian bahasa daerah. Benar. Saya juga belajar tahu bahasa daerah bukan dari orang lain kan. Kalau saya, contohnya saya karena dari orang tua saya. Pada saat dia marah-marah tuh, wah keluar itu kan bahasa ininya. Kak Kamal juga pasti dari orang tua juga kan, bukan dari luar. Jadi bagaimana anak akan mencintai kalau orang tuanya sendiri itu sudah tidak ikut melestarikan bahasa daerah di dalam lingkungan keluarganya itu sendiri.
0: Kalau saya sendiri kan memang bapak kan dengan adik-adiknya dengan keluarganya itu sering ngumpul lah. Kalau ngumpul tuh pasti pakai bahasa daerah tuh. Mau tidak mau gitu, pasti tuh terekam di otak gitu ya.
1: Walaupun tidak mahir, tapi kita tahu seperti itu kan. Jadi jangan sampai lepas benar-benar yang enggak tahu sama sekali, yang enggak kenal sama sekali terhadap bahasa daerah kita.
0: Iya betul. Gitu. Kalau saya sendiri sih, kalau dengan keluarga inti, saya agak malas ngomong pakai bahasa kedurang tuh, pakai bahasa pasma tuh, karena sering diajak. Tapi kalau kayak orang lain nih, saya pede.
1: Pede kan?
0: Pede. Karena kalau orang lain tuh, ya kalau keluarga gue biasa lah ngejek.
1: Kalau orang lain juga tahu kita salah.
0: Ayo. Jadi ngomong bahasa daerah gas-gas aja.
1: Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa kak, saya juga gitu.
0: Jadi di sana kalau penutur jati tadi itu, atau bahasa ibu lah ya ngomongnya ya. Ngomongnya, ya itu paling utama dari keluarga.
1: Iya, paling utama dari keluarga, lalu ke lingkungan sekolah. Nah, jadi kan enggak salah kalau apa
0: lagi nak bahasa asing, bahasa Inggris atau
1: enggak salah itu seorang siswa itu mahir bahasa Inggris, mahir berbahasa asing, memang bahasa Indonesia itu harus kita gunakan di lingkup formal. Pada saat jam pelajaran di kelas silahkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi pada saat istirahat itu bolehlah kita sesama teman, sesama guru itu kan menggunakan bahasa daerah.
0: Atau sambil bergurau ya, sambil bercanda kan.
1: Benar, benar.
0: Mau pakai bahasa daerah tidak salah.
1: Enggak.
0: Dan juga, itu yang ada yang sedikit menarik dari set meninggal sebelumnya tadi, ngomong tentang kamu satu ensiklopedia bahasa daerah. Emang kita Bengkulu kok lado deh, ingat ya? Kamus bahasa daerah.
1: Alhamdulillah kak, Balai Bahasa Provinsi Bengkulu itu beberapa tahun terakhir itu telah menghasilkan beberapa kamus bahasa
0: beberapa
1: daerah.
0: Kamus,
1: seperti, kami itu menghasilkan kamus Dwi Bahasa. Jadi Indonesia Rejang, misal Rejang Indonesia, seperti itu kami sudah menghasilkan kamus Rejang, bahasa Enggano, terus juga bahasa Bengkulu dialek Sarawai. Kemarin itu bahasa Bengkulu dialek Masal, tahun ini bahasa Bengkulu dialek Pasemah, bahasanya Kak Kamal.
0: Lagi dalam proses ya?
1: Kalau untuk tahun ini baru mau dimulai.
0: Baru mau dimulai.
1: Baru mau dimulai, nanti pengambilan data seperti itu. Nanti akan dibuat kamusnya dalam satu tahun terakhir.
0: Oke, jadi bagi adik sana kok ingat kalau lagi nak cari kamusnya kemana kok ingat?
1: Oh silakan ke Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, ke perpustakaannya.
0: Ke perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Bengkulu.
1: Di
0: ingat.
1: Jalan Timur Indah 3.
0: Jalan Timur Indah 3. Tidak apa-apa ingat, itu karena apa ya, penting juga gitu untuk neruskan ke generasi-generasi selanjutnya ingat. Terkadang kok ke apa ya, kalau saya kan umurnya 20 ke 30 ingat ya.
1: Okay.
0: Kadang kalau ke anak SD SMP itu dia lah apa, terkontaminasi kayak media sosial, budaya-budaya Korea,
1: pasti,
0: Barat
1: pasti.
0: Tuh jadi tuh agak sombong-sombongan, agak males itu
1: namanya. Jangan kan ke bahasa daerah, ke bahasa Indonesia aja mereka lebih fasih untuk berbahasa asing. Yang kita temui, fakta yang kita temui terhadap generasi muda zaman sekarang, mereka lebih fasih berbahasa Korea, lebih fasih berbahasa Jepang, Inggris, itu enggak salah. Cuma itu tadi ada tatanannya gitu. Untuk formalitas itu gunakanlah kita bahasa Indonesia. Untuk pergaulan kita gunakan bahasa daerah. Itu sebagai referensi ilmu kita untuk bahasa asing itu.
0: Jadi
1: memang penunjang kita. Kita tidak boleh memungkiri bahwa bahasa asing itu adalah salah satu penunjang yang penting untuk zaman sekarang untuk meraih. Ya, Kak Kamal pasti tahu lah bagaimana kita harus mahir berbahasa asing saat ini.
0: Itu memang dibutuhkan, tapi jangan dilupakan juga bahasa daerahnya.
1: Jangan lupakan bahasa daerah kita.
0: Okay. Jadi cek itu adik sana. Jadi kalau lagi gak cari kan bagi adik sana, lagi nak ajak anaknya bisa enggak orang tua dengan anak main ke perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Bengkulu bisa enggak?
1: Jadi kami itu sekarang punya itu Kak, kegiatan yang berapa kali dalam seminggu itu berwisata ke Balai Bahasa Provinsi Bengkulu.
0: Berwisata.
1: Jadi ada anak SD, anak SMP itu yang datang ke kantor ke Balai Bahasa itu kami awali dengan senam Anak Indonesia Hebat. Terus sesudah itu ada rangkaian yang mereka ke perpustakaan, mengenal produk-produk dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Jadi kita tentang terkait bahasa daerah ini enggak hanya kamus seperti itu, tetapi kita juga membuat cerita anak berbahasa daerah. Iya, itu Dwi Bahasa juga. Jadi Kak Kamal bisa ikut itu tahun ini. Kita sayembara.
0: Dan saya juga kan lah punya anak kok walaupun baru 1 tahun sih. Karena seiring berkembangnya kan dia pasti ada proses belajarnya. Nah, saya tidak pengen juga anak saya kok tidak bisa berbahasa daerah. Kita harus bangga juga. Kalau bukan kita siapa lagi, Cak?
1: Iya, itu tadi. Kan saya bilang tadi cinta bahasa daerah itu adalah bagaimana kita peduli dan bangga terhadap kebudayaan kita. Karena bahasa itu bagian dari budaya.
0: Budaya kita sendiri juga ya. Nah itu apa tuh Inga? Hubungannya antara bahasa daerah dan identitas budaya suatu daerah tuh apa tuh hubungannya?
1: Ya itu tadi Kak, saya bilang kan kita misal nih Kak Kamal ke Amerika nih misal. Gak jauh-jauh ke Jakarta aja, ke Jakarta. Jadi orang tahu Kak Kamal itu orang Bengkulu misalnya itu dari mana sih? Bukan dari pakaian kan? Bukan dari wajah, bukan dari apa? Tetapi kan dari dialek, dari bahasa yang Kak Kamal bawa di sana. Kita tahu dia orang Minang dari mana, dari bahasa, dia orang Batak dari bahasa. Jadi bahasa itu sangat menentukan identitas kita, terlihat kita asal kita tuh dari mana. Jadi apalagi bahasa itu kan kebudayaan. Kebudayaan itu kan mengandung banyak makna dari segi kehidupan, dari segi bagaimana suatu suku itu bertindak menurut norma yang berlaku seperti itu Kak.
0: Jadi sih itu adik sana yo. Karena apa ya, daerah tuh karakteristik seseorang juga ini.
1: Jadi ya kita tahu Kak Kamal orang mana ya dari bahasa daerah yang Kak Kamal ucapkan.
0: Cak, gitu. Ingat tadi kan kalau misalnya kita berkumpul di satu lokasi Cak Jakarta tadi, kalau kita lagi ketemu orang Jawa mungkin kita bisa menyesuaikan juga ya yo. Karena kurang lebih kita paham lah budayanya Cak Iko. Atau orang timur kok agak keras, kita ngomong agak kencang juga. Enggak masalah kok.
1: Ya, kita menyesuaikan di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung.
0: Iya. Karena di RRI juga kan ada juga Mas Bagas namanya, penyiar perompet juga. Dia kan dari Solo tuh. Mungkin apa ya? Terkadang dia agak kaget lah. Ngapa orang Bengkulu kok ngomong kencang-kencang terus ya?
1: Saya juga waktu kuliah juga gitu. Jadi pada saat kuliah itu kok orang Sumatera itu kasar bilangnya. Enggak kasar saya bilang, tapi memang itu udah menjadi dialek kami. Kami berbicara itu tegas seperti itu. Kami bukan marah loh, enggak ada kami marah di kata-kata kami itu. Jadi bukan kami posisinya sedang marah atau apa, tapi memang cara pengucapan kami di Sumatera seperti itu. Kalau mereka kan lembut ya. Karena kita enggak dengar ngomong apa mereka ini kan.
0: Padahal bukan niatan marah, memang kan udah memang, terbiasa aja itu.
1: Iya, memang seperti itu. Apalagi kan daerah-daerah pantai itu kan melawan ombak. Jadi kan ngomongnya harus kencang. Berbeda dengan orang di pegunungan. Pegunungan itu pasti ngomongnya lembut. Karena dia nggak harus melawan angin pantai. Melawan ombak.
0: Memang kalau kece orang tua gitu dulu tuh, ya nggak apa Sumatera kencang, karena di pinggir sungai, pinggir pantai. Kalau ngomong pelan pasti tidak dengar.
1: Nggak dengar.
0: Oke, jadi cek tadi sana tentang bahasa daerah ko. Kita bakal rehat sejenak. Okay. Kita bakal dengarkan dulu lagu-lagu sebentar. Kelak bakal kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol dengan Inga Ferdiana.
1: Inga Diana aja.
0: Inga Diana. Kelak kita bakal lanjutkan lagi di sana. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempek Bengkulu 91,7 FM. Suara Budaya Bengkulu. Okay.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rompere FM. Rompere FM.
1: Adesanya, peringatan Global Tiger Day 2026 menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian harimau Sumatera yang populasinya terus menghadapi tekanan. Berbagai ancaman seperti perburuan liar, pemasangan jerat, dan kerusakan habitat masih menjadi tantangan utama dalam upaya konservasi satwa dilindungi tersebut. Koordinator sementara Tiger Heart Bengkulu Fajri Musbima Putra mengatakan pihaknya bersama Lingkar Inisiatif terus melakukan berbagai langkah nyata untuk menjaga populasi harimau di Provinsi Bengkulu. Salah satu upaya yang dilakukan adalah patroli rutin ke kawasan hutan yang menjadi habitat harimau Sumatera. Menurutnya, keberadaan jerat menjadi ancaman serius karena tidak cuma membahayakan harimau Sumatera, tetapi juga satwa liar lain yang hidup di kawasan hutan. Jerat yang dipasang tanpa pandang bulu dapat menyebabkan luka, kematian hingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Dan Fajri Mus juga mengungkapkan populasi harimau Sumatera di Bengkulu saat itu diperkirakan hanya berkisar 25 hingga 40 ekor saja. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan nantikan kabar kita selanjutnya di sana di pukul 12.
2: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91,7 FM Pro 4 Bengkulu. Masih bersama Anggun, sedari mana-mana adik sana pada Barindo siang hari Iko. Belajar mengelola sisa makanan agar tidak terbuang secara percuma-cuma. Sisa makanan seringkali dianggap sebagai limbah yang tidak lagi bermanfaat, sehingga langsung dibuang begitu aja. Padahal banyak makanan yang masih layak untuk dikonsumsi, padahal bisa diolah kembali menjadi hidangan baru yang lezat, bergizi, dan juga tetap aman untuk disantap. Menurut dari penelitian ada sana yang dilakukan oleh peneliti dari University of Southern Denmark, yang juga dipublikasikan oleh jurnal, menunjukkan bahwa pengurangan limbah makanan berperan penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Sampah makanan yang terus meningkat juga dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca serta menambah beban tempat pembuangan akhir, sehingga perlu dikurangi sejak dari rumah. Sebelum mengolah kembali makanan, pastikan juga kondisinya masih baik dan juga aman untuk dikonsumsi. Penyimpanan yang benar di lemari pendingin serta memperhatikan aroma, warna, tekstur, dan masa simpan menjadi langkah penting untuk menjaga keamanan pangan. Untuk info selanjutnya adik sana bisa aja cek di laman RRI Digital atau juga bisa aja cek di website kami di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,7 FM Pro 4 Bengkulu. Masih bersama Anggun, sedari menemani adik sanak pada barenda siang hari Iko. Membangun kebiasaan membaca label gizi sebelum membeli makanan. Membaca label gizi sebelum membeli makanan juga merupakan kebiasaan sederhana yang memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Informasi pada kemasan juga dapat membantu para konsumen untuk mengetahui tentang kandungan nutrisi sehingga dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Saat membaca label gizi, perhatikan jumlah kalori dan ukuran takaran saji yang tercantum pada kemasan. Langkah ini menjadi awal untuk membantu mengatur asupan energi harian agar tidak secara berlebihan maupun kekurangan sesuai kebutuhan tubuh. Selain kalori kandungan, gula, garam, dan lemak jenuh juga perlu menjadi perhatian sebelum membeli makanan kemasan. Membandingkan beberapa produk dapat juga membantu memilih makanan dengan kandungan nutrisi yang lebih seimbang dan juga dapat membantu untuk mendukung kesehatan. Daftar bahan juga penting untuk diperiksa karena menunjukkan komposisi utama suatu produk berdasarkan jumlah terbanyak hingga paling sedikit. Informasi tersebut juga dapat bermanfaat bagi konsumen yang memiliki alergi atau ingin membatasi konsumsi bahan tambahan tertentu. Untuk info lebih lanjutnya di sana bisa aja cek di laman RRI Digital atau bisa aja cek di website kami di rri.co.id.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Pro 4 FM.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Compare FM.
1: Di sana harimau bukan sekedar satwa liar, melainkan memiliki tempat istimewa dalam budaya masyarakat dan masih dihormati hingga kini. Di sejumlah daerah, harimau disapa dengan sebutan penuh penghormatan seperti Nini, Nenek, ataupun Mama. Bahkan masyarakat masih mengenal kisah tentang 7 manusia harimau yang berasal dari salah satu kabupaten di Bengkulu. Tradisi tersebut menjadi gambaran bahwa harimau dipandang sebagai bagian dari warisan budaya yang patut dihormati. Namun penghormatan yang diwariskan secara turun-menurun itu belum mampu menghapus ancaman terhadap kelestarian harimau di alam liar. Jerat yang dipasang di kawasan hutan masih menjadi salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan satwa dilindungi tersebut. Informasi selanjutnya, di sana tim pengabdian kepada masyarakat atau PKM Stikes Sabta Bakti Bengkulu memperkuat dukungan bagi ibu hamil remaja melalui program pemberdayaan kemitraan masyarakat di Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Kegiatan itu mendapat dukungan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau DPPM Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek. Program tersebut mengusung tema Respectful Maternity Care Friendly Health Center, program edukasi, pendampingan emosional, dan penerimaan bagi ibu hamil remaja. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang ramah, inklusif, dan bebas stigma bagi ibu hamil remaja. Ketua Tim Pengabdian Juanda Syafita Sari mengatakan ibu hamil remaja masih menghadapi tantangan dari sisi kesehatan maupun stigma sosial. Kondisi tersebut juga dinilai dapat mempengaruhi kesehatan mental serta akses mereka terhadap pelayanan kesehatan. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.

91.7 FM RRI Prompe Bengkulu. Di sana Harikola menunjukkan pukul 12.04 waktu Indonesia Barat, di mana sebentar lagi kita bakal memasuki waktu azan zuhur atau ibadah sholat zuhur di sana. Dengan begitu kita bakal beralih sementara ke lagu-lagu yang bernuansa Islami. Jadi terus pantau kami di sana di RRI Prompe Bengkulu 91.7 FM.

Prompat FM. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

FM. Di sana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak.

91.7 FM RRI Prom Bengkulu. Hadi sana, selamat siang. Dan apa kabarnya di siang hari, Iko? Apakah lo mulai ngantuk-ngantuk kok di sana? Atau masih segar dan terus semangat kok dalam beraktivitas, terutama bagi di sana yang sedang kerja ya, ataupun yang sedang di jalan juga pasti hari ku mana lagi panas terik nian ya kan. Dan bagi ada di sana yang kerja atau ke sekolah, biasanya kalau bawa botol minum atau minum sehari-hari kok, kalau lagi pai-pai apa kebeli minum kemasan atau bawa botol sendiri kok. Karena ngomong-ngomong tentang bawa botol minum sendiri kok di sana, di mana saat itu kan sebenarnya lah banyak juga yo orang yang mulai bawa botol minum sendiri, di mana kebiasaan sederhana seperti itu semakin banyak dilakukan masyarakat sebagai bentuk kepedulian juga terhadap lingkungan. Selain bantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh setiap harinya, kebiasaan itu kan juga berkontribusi juga dalam mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Dan ada juga penelitian kok di sana yang menunjukkan bahwa pengurangan penggunaan plastik sekali pakai itu mampu menekan jumlah limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir maupun di perairan kayak di sungai-sungai ataupun di selokan yang sering kita tengok ya di sana ya. Semoga kita semakin sadar dan semakin membaik ke depan. Untuk menghibur di sana, selanjutnya bakal saya putarkan satu lagu dari Vienna Firdiana featuring Denisa Vidi, Sayang Selayak.

Upacara Buang Jong merupakan salah satu upacara tradisional yang berasal dari Bengkulu. Upacara ini bertujuan untuk menyampaikan permohonan kepada Sang Pencipta agar diberi hasil yang berlimpah, serta terhindar dari segala malapetaka. Buang Jong berasal dari dua suku kata. Buang artinya membuang, dan Jong adalah sejenis perahu. Dengan kata lain, Buang Jong berarti membuang atau melayarkan perahu Jong ke laut, yang dalam ritual tradisi ini adalah miniatur perahu. Dilakukan setiap tahun pada bulan Agustus atau November, ketika angin dan gelombang sangat besar. Prosesi ini akan berlangsung selama 3 hari, sesuai dengan kondisi kebiasaan upacara yang harus dipenuhi. Tradisi Buang Jong sendiri berakhir dengan sebuah miniatur kapal yang dilayarkan dengan berbagai macam sesaji ke laut. Kegiatan yang terdiri dari nyanyian, tari-tarian, dan musik tradisional ini bernuansa magis serta religius karena erat kaitannya dengan kepercayaan-kepercayaan tentang dewa-dewa, terutama dewa laut. Adapun beberapa bagian dari ritual ini seperti bediker, naik jitun, mancing, numba, campak laut, hingga buang jong ke laut Pantai Mudong. Perlengkapan untuk ritual yang harus dipersiapkan antara lain kapal jung dan 4 buah rumah-rumahan terbuat dari kayu, pelepah kelapa, dan dedaunan. Juga ada aneka sesajen seperti 2 sisir pisang, 4 buah lepat, 6 buah kelapa yang diikat jadi 1, dan sebatang lilin.

0: dari sana, jangan kemana-mana. Sikolah nganekan prompet Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Prompat FM.

0: Di sana, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang, Imam Ghozali, menyampaikan 3 strategi kerja utama yang harus menjadi pedoman seluruh aparatur sipil negara atau ASN saat memimpin apel gabungan bulanan di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. 3 strategi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola organisasi, serta mewujudkan lingkungan kerja yang profesional. Dan dalam amanatnya, Imam Ghozali menjelaskan bahwa strategi pertama adalah membangun komunikasi yang terbuka dan sportif sebagai bagian dari penerapan manajemen modern. Menurutnya, integritas organisasi harus diwujudkan melalui transparansi dalam menyampaikan tujuan, sasaran, serta arah kebijakan madrasah maupun satuan kerja, sehingga seluruh pegawai memiliki pemahaman yang sama terhadap target dan tanggung jawab yang harus dicapai. Strategi kedua, lanjut Imam Ghozali, adalah memperkuat dukungan dan komitmen pimpinan terhadap seluruh program kerja. Dan sementara itu, strategi ketiga, menitikberatkan kepada pengaturan lingkungan dan fasilitas kerja. Lingkungan kerja yang bersih, tertata, dan didukung sarana yang memadai dinilai mampu menciptakan suasana kerja yang nyaman, meningkatkan produktivitas pegawai, serta berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan ada di sana sebentar lagi di jam 1 hingga jam 2 Eko, kita bakal bergabung dengan RRI Jakarta dalam acara Suara Budaya Nusantara. Tetap bersama kami di RRI Prompet Bengkulu 91,7 FM.
1: Prompet FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta, Bang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Saatnya kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke RRI Gorontalo, Abang Po. Kita bakal ngobrol tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Sudah ada Tatu Indah di sana, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Tatu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpo Nopa, selamat siang juga.
1: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah ya. Secara hari ini tentunya di Gorontalo.
2: Sepanas hari ini dan
1: sepanas hari ini. Berarti Gorontalo lagi panas-panasnya ya?
2: Masih panas,
1: nggak perlu kompor buat ngegoreng telur barangkali. Cukup jemur di luar barangkali ya.
2: Iya.
1: Oke deh, Tatu, ini nanti kita bakal menghadirkan Bapak Muhammad Andri, benar nggak sih? Muhammad Andri, benar. WP MSOS, Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo.
2: Benar.
1: Ya, ngobrolnya tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah.
2: Daerah.
1: Ini waktu kita sudah berlalu tadi. Semoga nanti bisa materinya kecakup semua ya. Mudah-mudahan ya, dan ya, kita juga bisa ngasih kesempatan buat penelpon kita dan juga yang mau WhatsApp ya. Kalau gitu, Tatu Indah ngobrol dulu deh sama narasumber kita tentang tema kita pada hari ini. Nanti di menit 30 kita break sejenak, kemudian kita buka kesempatan buat nelpon. Silakan Tatu.
2: Oke, terima kasih Odu Olom, Mpok Nopa dari Jakarta yang sudah bersama kita juga di siang jelang sore ya, karena di waktu Indonesia Tengah ini udah pukul 14:14. Jadi di Gorontalo ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, masih tetap aja panas cuacanya, karena mungkin terkenal dengan ada dua musim, yaitu musim panas dan musim panas sekali. Tapi untuk kesempatan sore ini, sahabat budaya, mengodola'a, mengutato, mengotilo, mengotiamo, kami menghadirkan topik rumah adat Gorontalo penguat identitas daerah. Seperti yang sudah disampaikan narasumber kami, Bapak Muhammad Andri WP MSOS, beliau adalah Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Saya menyapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir bersama krunya di studio Pro 4 RRI Gorontalo sore ini. Assalamualaikum Pak Andri. Iya, suaranya Pak Andri gak ada ya? Saya menyapanya Pak Andri aja ya?
3: Boleh.
2: Oke, boleh, mungkin bisa mendekat ke mikrofon Bapak. Iya. Oke, gimana kabarnya Pak sore ini, siang jelang sore, panas Gorontalo?
3: Alhamdulillah panas ya.
2: Bapak juga di sini baru 4 bulan ya Pak, sebagai Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo ya Pak?
3: Insya Allah siap.
2: Oke, sesuai dengan topik kita di sore ini Pak Andri, di tengah pesatnya perkembangan zaman modernisasi, rumah adat ini harus menjadi ataupun harus dirawat, dilestarikan, dan ini cagar budaya yang menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama Pak. Jadi kalau namanya rumah adat dan cagar budaya Gorontalo itu kan langkah strategis dalam memperkuat identitas bangsa. Nah, kalau Pak Andri bisa menyampaikan terlebih dahulu Pak, kenapa rumah adat dan cagar budaya ini dikatakan punya peran penting sebagai identitas bangsa, khususnya bagi masyarakat Gorontalo.
3: Oke, siap. Terima kasih. Ibu, saya manggil Ibu atau?
2: Boleh.
3: Ibu Tatu ya.
2: Tatu aja Pak, karena Tatu. Biasanya nama kecil kami di program 4 itu penyiarnya ada Tatu, terus ada yang lain-lain ya. Kalau saya Tatu aja.
3: Tatu, oke.
2: Iya.
3: Tatu. Jadi sebelum, terima kasih pertanyaannya, tapi sebelumnya saya ingin membedakan dulu sebenarnya. Antara rumah adat dan cagar budaya. Itu sebenarnya secara konsepsi dua hal yang berbeda. Nah, jadi kita bahas dulu rumah adat dulu.
2: Dan boleh.
3: Kalau kaitannya dengan rumah adat itu sebenarnya, kita harus membedakan, jadi ada tingkatannya dari atas dulu ini. Rumah adat, rumah tradisional, rumah tua. Rumah adat sudah pasti tradisional dan tua. Tapi rumah

0: tradisional belum tentu rumah adat. Begitu juga terus ke bawah, jadi rumah tradisional pasti rumah tua, tetapi rumah tua belum tentu rumah tradisional. Nah, apa sih definisi rumah adat? Banyak sebenarnya definisi secara konsepsi dan teori, tapi yang paling penting sebenarnya itu merepresentasikan tiga hal. Pertama itu rumah adat adalah rumah atau bangunan tempat tinggal dari suku, dari kelompok masyarakat, suku bangsa. Yang pertama itu merepresentasikan nilai budaya. Yang kedua itu sistem sosial. Dan yang ketiga itu adalah kearifan lokal dari satu masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau di mana di Gorontalo? Di Gorontalo itu misalnya Katalinis menjadi apa sebagai bagian dari replika rumah adat. Itu ada Bantayu PBD sama Dulohupa. Nah, Dulohupa. Sayangnya Dulohupa itu sekarang sudah diperbaruin sejak tahun 2001 itu.
1: Iya.
0: Dan baru. Nah, seperti itu. Tetapi kedua rumah adat itu masih memfungsikan masih memfungsikan sistem sosialnya. Nah, kalau secara apa rumah adat itu paling minimal memiliki tiga hal. Pertama itu adalah aturan. Aturan yang berlaku, yang kedua adalah norma. Yang ketiga adalah adatnya sendiri. Nah, kalau dalam pengertian secara itu apa konsepsi peraturan, rumah adat itu hanya diatur di undang di PP 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung. Dan itu miliknya ranahnya PU arsitektur, teknik sipil, PPR seperti itu. Nah, sementara kalau di kebudayaan itu cagar budaya. Apa perbedaannya rumah adat?
1: Dengan cagar budaya. Nah,
0: ketiga-tiganya sebenarnya bisa menjadi cagar budaya sepanjang memiliki empat kriteria. Pertama, kriteria cagar budaya pertama itu berusia lebih dari 50 tahun. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, memiliki masa gaya. Masa gaya itu berusia 50 tahun. Masa gaya itu rata-rata sekitar 50 tahun.
1: Masa gaya
0: dalam pengertian bukan ini apa ya, tapi
1: rentang bukan orang-orang waktu. Tapi jeda waktunya,
0: jeda waktu, betul. Nah, yang keempat itu memiliki arti khusus bagi apa, bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan. Pokoknya salah satu di antara unsur itu yang memiliki arti khusus, maka kriteria ketiga sudah dapat sebagai cagar budaya. Nah, yang keempat itu memiliki nilai sebagai pembentuk kepribadian bangsa, kebudayaan bangsa, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi rumah adat dan cagar budaya itu secara konsepsi dua hal yang berbeda. Tetapi kalau rumah adat itu konteksnya adalah warisan budaya tak benda, karena di situ mengandung banyak pengertian tentang pengetahuan tradisional, tentang adat istiadat, tentang teknologi tradisional, dan banyak hal di situ. Nah, tetapi kalau cagar budaya itu lebih kepada yang tadi tiga kriteria itu.
1: Iya, saya tertarik nih Pak Andri dengan empat kriteria yang sudah disebutkan tadi. Berusia 50 tahun ke atas, rumahnya ya Pak?
0: Betul, bangunannya.
1: Nah, bangunannya maksudnya. Terus masa gaya, arti khusus, artinya ini ada di situ pembelajaran ilmu pendidikan, nilai kepribadian bangsa. Nah, saya lebih fokus ke masa gayanya. Masa gayanya ini seperti apa sih, Pak?
0: Seperti misalnya seperti ini. Kalau di rumah adat masyarakat Gorontalo itu dulu struktur bawahnya di pondasi itu rata-rata kan kayu. Nah, semenjak ketika Belanda datang gitu kan ada apa? Ada pengaruh, ada adopsi, ada adaptasi dari rumah-rumah adat masyarakat Gorontalo itu yang menurut strukturnya itu terbuat dari beton. Seperti itu. Sama misalnya gini, rumah tradisional orang-orang Gorontalo pada masa lalu itu rata-rata struktur dindingnya itu dari bambu yang dipecah-pecah. Jadi atau papan. Demikian juga lantainya. Papan atau biasanya
1: tanah.
0: Kayu. Papan.
1: Papan.
0: Lantai.
1: Oh, lantainya.
0: Lantai, karena panggung.
1: Oh iya, benar. Jadi atasnya gitu.
0: Iya, lantai atas, lantai rumahnya itu biasanya dari kayu nibung yang diituin atau kayu yang dipecah-pecah itu juga papan seperti
1: papan,
0: itu.
1: Papan,
0: nah,
1: iya.
0: Nah, ketika Belanda datang, ketika apa interaksi bangsa asing datang itu, kemudian strukturnya mulai agak berubah sedikit. Nah, struktur itu kemudian sampai itu masa gaya itu jadi ciri khas dari apa adaptasi.
1: Oh, jadi ini seperti transformasi dari masa ke masa gitu ya, Pak ya?
0: Ya, ada sesuatu bentuk yang okay. mencirikan sebuah peradaban.
1: Iya.
0: Dalam jangka waktu sekitar 50 tahun. Misalnya sederhananya seperti ini. Kalau kita lihat rumah-rumah rumah ibadah itu atapnya selalu tumpang. Atap tumpang. Nah, itu juga masa gaya. Nah, ketika mulai ada perubahan, sekarang atap tidak tumpang, tapi nyatu langsung.
1: Iya, benar.
0: Kuda-kudanya langsung dari atas satu
1: ya, itu ke bawahnya.
0: Nah, seperti itu. Nah, itu. Masa gaya seperti itu. Jadi setiap itu pasti ada masa gayanya.
1: Ya, baik. Pak Andri sendiri melihat bagaimana kondisi rumah adat di Gorontalo saat ini, Pak? Kita lebih fokus ke rumah adatnya dulu deh, cagar budaya nanti insya Allah. Okay, beberapa kesempatan berikutnya aja diulas.
0: Rumah adat di hampir di mana-mana sih rumah adat itu. Kan pertanyaan seperti ini. Jadi rumah adat itu bangunan sebagai rumah tinggal, baik itu komunal maupun keluarga inti. Yang itu merepresentasikan
1: nilai-nilai budaya.
0: Nilai budaya, fungsi
1: sistem sosial, kearifan sosial, lokal, ya.
0: Nah, kalau di Gorontalo ini memang selalu ada perubahan. Misalnya di Bandayo PBD yang ada di Limboto di Gorontalo itu, memang secara struktur itu beberapa fungsinya masih memiliki. Fungsinya masih ada, masih digunakan untuk sebagai musyawarah. Ada sistem sosial yang berlaku. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual, itu baik nanti upacara, pernikahan, khitanan, atau kata untuk musyawarah itu masih berlaku. Tetapi memang tidak seasli seperti sebelumnya. Karena dalam beberapa struktur ada perubahan, tapi minimal dalam struktur bentuknya masih mencerminkan sebagai rumah adat. Termasuk juga dulu upa. Dulu upa itu kan sebenarnya dulu struktur tiang pondasinya itu kan seharusnya kayu. Tiang kayu itu sebenarnya memiliki nilai sejarah, fungsi sejarah, tapi kemudian kan tergantikan dengan
1: beton
0: seperti itu. Meskipun bentuknya dulu agak terlalu tidak terlalu sebesar itu, nah sekarang kemudian menjadi besar gitu. Karena rumah adat itu selalu mencerminkan ada tiga ruang sebenarnya kalau di Gorontalo. Pertama itu ruang publik. Rumah adat itu selalu ada ruang publik ya, itu bagian beranda. Baik itu rumah adat yang rumah biasanya kan ada bagian empat, ada rumah itu rumah milik raja, kemudian rumah milik kepala kampung, atau rumah milik orang kaya, dan yang terakhir itu rumah kebanyakan, maknanya itu Bele Dupi
1: Mulanggato.
0: Seperti itu, nah itu kebanyakan. Dan selalu mencerminkan tiga ruang, fungsi ruang. Yang pertama adalah ruang publik, di bagian depan, dan setiap itu yang bisa diakses oleh setiap siapapun.
1: Iya. Sekarang juga sudah jadi tempat pelaksanaan upacara adat begitu, kayak perkawinan begitu ya,
0: betul,
1: Pak ya.
0: Betul.
1: Musyawarah atau juga penyambutan tamu.
0: Betul.
1: Ritual-ritual adat gitu, Pak.
0: Betul. Nah, ada juga kalau di sebelumnya fungsinya itu yang kedua di tengah-tengah itu ada ruang semi publik. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses.
1: Iya, benar.
0: Dan yang terakhir itu biasanya ruang privat, itu bedroom kamar tidur atau dapur dan sebagainya seperti itu.
1: Iya.
0: Dan itu masih ada, mencerminkan itu sampai hari ini masih ada.
1: Iya. Nah, Pak Andri, kalau dari keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung pelestarian budaya di Gorontalo, kalau di kantor pelestarian budaya Gorontalo, bagaimana, Pak?
0: Kami ini mencatat dalam kan ada dua pengertian kalau dalam pelestarian itu. Ada warisan budaya tak benda,
1: WBTB.
0: WBTB, ada juga warisan cagar budaya. Dua-duanya disebut warisan budaya Indonesia. Tak benda dan cagar budaya. Nah, kalau dua-duanya, kalau warisan budaya tak benda itu ada dua. Di rumah adat itu kita biasanya akan mengidentifikasi ada pengetahuan tradisional. Ada teknologi tradisional, bagaimana cara menyambung kuda-kuda, bagaimana cara menyambung struktur. Kemudian juga ada ragam. Kan biasanya di rumah adat itu ada ragam hias, ada apa. Itu mencerminkan sebuah filosofi dari masyarakatnya. Tidak cuma bentuknya, tapi juga ragam. Biasanya juga seringkali mencerminkan filosofi dari masyarakat seperti itu. Nah, itu kalau di yang rumah adat yang non-cagar budaya. Nah, kalau yang cagar budaya, kita biasanya akan menitik beratkan pada arti, selain tadi yang dua kriteria pertama itu, itu pada arti khusus dari ilmu pengetahuan sejarah, maknanya dari sejarah, dari ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, budaya, dan sebagainya. Dan nilai penting bagi pembangunan kepribadian budaya, pembangunan kebudayaan masyarakat seperti itu.
1: Iya, baik. Po Nupa mungkin masih ada waktu kita untuk bersama, tapi gimana dari sana, Po?
2: Bersama kemana kita?
1: Bersama ke pulau aja deh.
2: Jangan dong.
1: Nanti siapa
2: ini
1: yang
2: saatnya siaran, kita tugas ya. Oke deh, ini di menit 27 ya, kita buka kesempatan, namun kita infokan dulu nomor telepon dari Gorontalo berapa yang bisa dihubungi.
1: Oke, jadi bisa menghubungi 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
2: Ulang lagi barangkali biar hafal, biar nyangkut di kepala gitu ya.
1: Iya, iya. 0822-5996-8266, 0811-430-4040.
2: Untuk Jakarta 0213504510, boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1124-928. Tatu, kita break dulu barangkali ya. Biar narik nafas dulu narasumber kita, Pak Andri ya. Sebelum nanti dicecar pertanyaan sama beberapa penelpon dan juga yang WhatsApp ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Gorontalo masih di sana? Coba kita sapa. Halo?
2: Iya, Mpok.
1: Kenapa masih ditutupin? Okay,
2: udah dibuka.
1: Udah dibuka ya. Jangan lebar-lebar, dikit aja. Baik, kalau gitu kita buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya. Di Jakarta 02135045510 untuk WhatsApp-nya 0812-1124928. Gorontalo
2: 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
1: Iya, kalau gitu kesempatan buat Gorontalo sudah ada yang bergabung kah?
2: Iya, kalau dari Gorontalo ini bisa menelpon kami di selulernya aja, jangan ditelepon di WhatsApp ya. Jadi kalau ada yang nelpon di WhatsApp itu kami nggak bisa terima. Teleponnya di seluler aja. Jadi ada yang masuk nimpo di WhatsApp. Jadi kita silakan yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Saya coba yang sudah ada di ujung telepon 0822-5996-8266. Halo. Iya. Halo. Sudah tersambung ini? Penelpon, halo.
3: Halo. Sudah tersambung ini?
2: Oke, kita skip dulu.
1: Baik.
2: Nanti ada yang di sebelahnya, di telepon sebelahnya ada, Mpok.
1: Ya, silakan.
2: Izin terima dulu, halo.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, jalan sore, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sabtu dan Bapak Andri, walolo habari.
2: Alhamdulillah, pio-pio-hu.
4: Syukurlah kalau pio-pio-hu, Pak. Oh iya, sedikit info satu, suara narasumber kecil sekali di udara.
2: Oke.
4: Nyaris tak terdengar itu satu.
2: Nyaris tak terdengar ya, oke. Diperbaiki dari sini. Dari siapa ini, Ibu?
4: Dengan Teteh Dinda di Bogor. Oh,
2: Teteh Dinda, oke, Teteh.
4: Iya, menyapa Nova di Jakarta. Nova, selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam Teteh Dinda. Kenapa jauh banget masuknya ke Gorontalo, padahal kan kita tetanggaan.
4: Kemana aja, yang penting dapat gitu kan.
1: Iya dah, yang penting hati senang dah gitu.
2: Walaupun gak punya uang ya.
1: Iya benar, akhir bulan kan ya. Iya.
4: Akhir bulan ya.
1: Silahkan.
4: Akhir bulan lagi ini, lagi agak-agak tercekik gitu.
2: Oke, Teteh.
4: Ya. Mau bertanya ke Pak Andri ya, boleh ya? Satu.
2: Silakan.
1: Iya, silakan, Teh.
4: Tadi tentang rumah adat ya, Pak Andri. Di beberapa wilayah pasti ada punya rumah adat begitu ya, dan dengan nama masing-masing begitu ya. Untuk di Gorontalo ini sepertinya tadi masih berfungsi begitu ya. Nah, untuk saat ini dulu itu difungsikannya selain memang untuk
2: musyawarah mencapai mufakat.
4: Musyawarah dan mufakat. Ingat tuh mufakatnya aja ya. Musyawarah dan mufakat. Selain itu apa hanya untuk laki-laki yang boleh masuk ke rumah adat sewaktu atau selagi musyawarah dan mufakat itu berlangsung begitu.
2: Okay.
4: Atau boleh perempuan juga boleh masuk ke rumah
2: dalam
4: adat.
2: Dalam rumah adat. Oke. Okay. Ya.
4: Terus adakah bagian-bagian dari rumah adat itu yang disakralkan?
2: Oke. Okay.
4: Pertanyaannya itu Pak Andri dan Tatu juga Nova dan Bogor. Cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tatu.
2: Iya.
1: Kasih kesempatan buat Jakarta dulu ya. Setelah itu baru dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat siang.
5: Halo, Bonopo, selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Ini Nova Abraham.
1: Iya, Cik Gu, silakan.
5: Ya?
1: Alhamdulillah sehat.
5: Iya, sehat. Mm-hmm. Halo Gorontalo, Tatu.
2: Halo juga Cik Gu, apa kabar?
5: Apa sehat? Kabar, Kak? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Sudah lama enggak ketemu sama Tatu. Narasumber Bapak siapa namanya?
2: Pak Andri.
5: Pak Andri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andri. Waalaikumsalam. Ulu abadi. Pio pio. Begitu kan?
2: Pio hu.
5: Pio pio belajar bahasa Gorontalo gitu ya. Aduh. Memang kita belajar daerah. Nah, ini Bapak Andri, manggil Bapak aja boleh ya. Memang itu rumah adat Gorontalo seperti namanya apa? Dolo Hupa dan atau Bantayo Poboide. Memperkuat identitas daerah melalui fungsi musyawarah, filosofi, arsitektur, panggung yang selaras dengan alam serta simbol budaya yang menyatukan masyarakat begitu. Nah, jadi ini memang banyak bentuknya ya dan filosofi bangunannya seperti rumah panggung, dua tangga, tampak sekat. Oh, begitu. Nah, itu bagaimana Pak? Itu bangunan filosofinya rumah tak panggung itu seperti apa itu kan? Masih ada kan sampai saat ini dengan kenapa dinamakan dua tangga? Nah, itu dua ya. Yang pertama yang tiga, bagaimana itu tampak sekat-sekat itu seperti apa gitu? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Bapak Andri. Dan apa? Satu, terima kasih banyak juga ya buat Nadu. Salam buat orang kru angkasawan RR di Gorontalo ya.
1: Oke, baik Cikgu.
5: Yuk. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andri dua pertanyaan. Sebenarnya semuanya dari Jawa ya. Teteh Dinda dan juga Cikgu Ria, silakan.
6: Baik, terima kasih pertanyaannya tadi kan terkait dengan apakah ada yang disakralkan.
2: Nah, iya.
6: Kalau dalam bentuk rumahnya sebelum ada tidak disakralkan sebenarnya, tapi lebih pada fungsinya sebenarnya disakralkan seperti itu. Jadi ada apakah ada yang disakralkan? Ya, itu yang disakralkan pada fungsinya, karena itu terkait dengan ada aturan, ada norma, ada adat. Tergantung pada saat itu difungsikan sebagai apa. Misalnya pada saat para ritual upacara misalnya. Pada saat khitanan atau pada saat perkawinan atau pada saat musyawarah menentukan. Musyawarah mufakat menentukan sebuah apa keputusan bersama ya. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada ini pembagian ini ya. Nah, Gorontalo ini bagian dari Sulawesi yang punya apa sistem demokrasi yang unik dan apa ya, dan itu sudah berlaku sejak zaman dahulu gitu loh. Kalau kita bicara, kita harus belajar demokrasi dari negara. Kalau kita belajar selama ini kan bicara belajar demokrasi dari negara-negara barat. Tidak, di Sulawesi itu sistem demokrasi itu sudah berjalan sejak dahulu, bukan sejak masa lalu gitu. Itu tercermin dalam bentuk rumah, tercermin dalam bentuk keseharian, tercermin dalam bentuk sistem sosial. Seperti itu. Nah, kalau ruang itu semua bisa mengakses, baik laki maupun perempuan. Tetapi ada di ruang privat itu khususnya untuk biasanya di kamar-kamar tidur itu biasanya ada pembagian. Biasanya itu di sebelah kiri kalau nggak salah itu kalau kita dari depan itu di sebelah kiri itu adalah kamar-kamar khusus perempuan, anak perempuan seperti itu. Nah kalau di sebelah kanan baru untuk anak-anak anak-anak yang laki-laki seperti itu. Jadi pembagiannya di situ. Nah, terus kemudian ada pertanyaan filosofi dua tangga. Nah, ini yang sekarang ini pertanyaannya menarik sekali dan itu menohok banget filosofi dua tangga. Hari ini pun sepertinya saya belum mendapatkan keterangan yang jelas filosofi dua tangga. Tapi yang pasti seperti ini, mana seperti itu? Sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Gorontalo ya sebenarnya. Pertama, dulu ya, jujur. Kemudian saling membantu, menjunjung tinggi harga diri, terus ramah, lebih mengutamakan selamat dan cenderung menghindari konflik. Nah, kenapa dua tangga? Ketika orang datang, kan itu di depan itu adalah ruang publik, jadi tidak langsung dari atas ke bawah, tapi dia harus dua, lewat kanan kiri seperti itu. Apakah itu membagi dengan fungsi gender? Enggak, semua bisa masuk. Tetapi ketika tangga itu mengakses ke bangunan itu, maka yang diakses adalah ruang publik. Baik itu beranda atau selasar atau bagian depan seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau filosofinya apa maknanya saya belum bisa menjelaskan sejauh itu. Tapi yang jelas kalau filosofi dalam bentuk bangunannya, dalam itu banyak arsitekturnya, misalnya seperti ini sederhananya.
2: Tadi juga sempat disinggung sekat-sekat yang ada di rumah adat, Pak Andri.
6: Betul. Ya, kayak gini yang di depan ini yang kalau sekat-sekat itu apa ya? Saya belum bisa menjelaskan makna ini tuh, karena memang pembagiannya jelas ya. Karena itu ruang privat dan karena ada sekat, ada ruang publik, ruang tengah, ruang semi publik dan ruang privat. Filosofinya adalah bahwa dalam setiap bangunan itu ada ruang khusus untuk memang si penghuni dan keluarganya. Ada ruang yang bisa diakses oleh orang-orang terbatas dan ada ruang yang memang bisa diakses oleh siapapun seperti itu. Jadi karena memang sering berinteraksi seperti itu. Tapi kalau saya melihat seperti ini, rumah adat itu apa ya? Kalau kaum intelektual di arsitektur itu bilangnya atau di teknik sipil itu bilangnya vernakular. Jadi identitas lokalnya itu jelas. Mengadaptasi terhadap bahan dan kemudian iklim yang berlaku. Nah, rumah adat khas Gorontalo itu selalu ada peranginan di kuda-kuda. Seperti itu. Karena itu kaitannya dengan sirkulasi udara di bagian atas. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang akses, tempat akses pintu di depan, itu selalu ada jendela di kanan kirinya yang itu tingginya hampir sama dengan pintu, jendela yang tingginya jendela sama dengan pintu. Tetapi ada fungsi yang bisa dibuka ditutup itu, seperti itu. Jadi itu ketika dibuka itu hampir mirip dengan pintu, dan di setiap kamar itu juga selalu ada jendela yang hampir mirip dengan pintu. Fungsinya itu sebenarnya karena untuk membuat sirkulasi udara itu mudah. Karena di Gorontalo itu hawanya cenderung panas seperti itu. Jadi seperti itu mungkin sementara jawabannya.
2: Iya. Penelpon silakan.
1: Ya, kalau ada lagi penelpon silakan Gorontalo kita sambungkan lagi.
2: Boleh, silakan untuk yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Berharap ada juga orang Gorontalo yang mau bergabung di sini karena dari tadi Jawa semua, dua ya.
1: Ya karena kan yang pengen tahu itu orang luar ya. Sementara ya, orang bener-bener dalamnya, udahlah saya udah tahu gitu kan ya. Oh yang gitu enggak ya?
2: Orang luar ya. Oke, kita udah punya penelpon nih.
1: Ya silakan.
2: Halo.
7: Penelpon. Halo, ya. Selamat siang. Assalamualaikum, Tatu Indah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
7: Selamat siang, Assalamualaikum, Ponova.
1: Waalaikumsalam. Bang Leman bukan di Lampung.
7: Iya betul, Leman di Kota Agung Tanggamas Lampung.
1: Iya.
7: Indah di Lampung.
2: Oh, iya.
7: Ini dengan Pak Andri ya?
6: Betul Pak Andri.
7: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Begini Pak pertanyaannya. Rumah adat yang ada di Gorontalo itu. Oh iya, sebelumnya Gorontalo itu dulunya Sulawesi Pak ya? Sulawesi Selatan.
6: Sulawesi Utara.
7: Oh iya, Sulawesi Utara. Yang saya pertanyakan gini, apakah sama gitu rumah adat Gorontalo dengan Sulawesi Utara tadi Pak gitu, apakah dia memakai panggung dan juga memakai kayu gitu. Yang kedua, apa namanya itu, yang kedua tadi itu,
1: lupa nyatetnya.
7: Apakah di rumah adat yang ada di Gorontalo itu semakin lama semakin punah Pak, maksudnya semakin dikit gitu Pak. Jadi makan zaman gitu.
1: Okay.
7: Kayak di sini Pak, kayak di Kota Agung itu kan di Tanggamas Lampung, yang rumah adat Lampung itu semakin lama semakin sedikit, dia menjadi yang dulunya papan panggung menjadi permanen gitu Pak, pakai semen gitu.
1: Okay.
7: Tapi masih ada juga Pak yang satu dua, walaupun ada juga yang banyak itu adanya di pelosok Pak gitu. Itu saja Pak, makasih, selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kunci dulu Bang Leman, kita sambungkan Jakarta ya Tatu ya.
2: Oke.
1: Halo.
8: Halo, Assalamualaikum Pak Nova yang cuantik, yang belakang-belakang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Sulawesi nih, ini Bone, Ica, silakan.
2: Oh, Ica.
8: Okay. Kalau Ica,
5: Halo Tete Indah.
1: Nah makanya disapa dulu Indah. Dari Gorontalonya disapa dulu. Kita siarannya berdua.
5: Halo Tete Indah, apa kabar?
1: Iya benar, dia mikirnya hanya ada Mpok Nopa gitu loh ya. Narasumber kita Pak Andri dicuekin. Silakan.
5: Tete Indah, tete aku sayang.
1: Ya enggak salah, bukan begitu. Oke, okay. Ya silakan Cak.
5: Ica mau nanya nih sama Bapak siapa ya?
1: Pak Andri.
2: Pak Andri.
5: Iya Pak. Ica mau nanya kan kalau boleh tahu apa sih keunikan rumah adat Dolohupa?
2: Dolohupa
5: itu.
1: Ya keunikannya.
2: Iya.
5: Iya keunikannya Dolohupa.
1: Iya. Gitu aja.
5: Itu aja satu lagi nih buat Ponova.
1: Apa tuh?
5: Kalau dompet bisa ngomong.
1: Asik.
5: Makasih Ponova yeah. Indah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dia sengaja nyanyinya dompet karena ini udah tanggal tua ya Mpok ya.
1: Dia nyindir tau kita aja. Ya. Untung-untung kita terima gajinya tanggal 1 gitu ya. Kalau dia kan enggak ya tiap hari ada aja masukan. Oke, okay. Pak Andri jangan terpengaruh dengan apa yang sudah dinyanyiin Ica tadi. Oke, okay, silakan Pak Andri.
6: Baik, baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan, apakah ada kesamaan antara Sulut dan Gorontalo? Jadi saya tidak hampir semua rumah adat itu hampir sama ya, tapi tentu apa memiliki perbedaan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, tentang adat istiadatnya, tentang filosofi yang berkembang di masyarakatnya seperti itu. Nah, kesamaannya biasanya adalah sama-sama berbentuk rumah panggung. Hampir semua rumah adat itu berbentuk rumah panggung di Sulawesi maupun di Kalimantan ya, termasuk Sumatera sebagian. Ya, Sumatera termasuk Sumatera itu. Kecuali mungkin di Jawa yang tidak. Nah, di beberapa tidak, Bang. Joglo misalnya itu tidak. Nah, itu persamaannya. Nah, apa yang unik dari apakah
2: yang unik dari Dolohupa?
6: Dari Dolohupa yang unik. Yang unik sebenarnya dulu kan tiangnya itu kan kayu. Kayu itu tidak sembarang kayu, ada kayu hitam.
1: Cakep, bukan ya. Saya kira pantun tadi Pak Andri-nya.
6: Ya, cuma itu dari kayu. Dan strukturnya itu juga mengartikan tentang kondisi masyarakat di Gorontalo. Jadi, dicap begini. Dulu itu rumah adat di zaman dulu masyarakat Gorontalo sebelum berinteraksi dengan Belanda datang, orang-orang Eropa datang. Masih itu berarti secara intensif ya. Itu dulu rumahnya masih terbuat dari kayu dan bambu. Dan itu hampir semua tangganya itu di depan. Tidak di samping gitu. Jadi tidak ada dua tangga yang kemudian, tapi dia kan di depan. Tapi sama tetap masih membagikan tiga ruang itu, ruang publik, ruang semi publik dan ruang privat seperti itu. Nah, kemudian berubah di sekitar abad 19-an, 1800-an sampai 1900-an. Nah itu mulai berubah karena ada pengaruh Eropa dan ada pengaruh bahan baku tidak semata-mata. Karena dulu di zaman Belanda misalnya kita tidak boleh menggunakan ijuk dan rumbia. Karena apa mudah terbakar seperti itu. Nah itu kan ada peraturan di situ. Seperti itu, jadi ada perubahan-perubahan. Itu. Nah perubahan itulah yang kemudian tetap mengadaptasi budaya-budaya lokal. Misalnya, karena di dalam setiap rumah itu ada pengetahuan, ada teknologi tradisional, ada pengetahuan tradisional dari cara membuatnya, bagaimana mereka membuat. Karena rumah itu rata-rata yang persegi empat dan persegi panjang. Rumah itu, misalnya contoh, biasanya atap itu rumahnya persegi empat, tapi atapnya itu biasanya akan lebih panjang, tidak persegi empat, tapi persegi panjang. Karena itu mencerminkan pengetahuan mereka itu. Yang kedua, mereka itu dulu tidak menggunakan paku. Paku itu dikenal ketika ada bangsa Eropa datang ke sini, bangsa Cina datang ke sini, mereka datang ke sini. Dulu mereka tidak menggunakan paku, tapi menggunakan pasa, menggunakan tali, seperti itu. Nah, kondisi alamnya secara geologis, Gorontalo kan tidak berubah seperti ini dulu. Yeah. Pernah juga ada gempa, pernah ada apa. Nah, bagaimana cara mereka mengikat, menautkan antara kayu dengan kayu yang lain sehingga tahan gempa, itu kan teknologi. Tidak ada, dan itu misalnya contoh sederhananya, pengetahuan teknologi itu, teknologi cara memasang antara satu kayu dengan kayu yang lain itu ada di rumah adat yang menjadi cagar budaya yang katakanlah misalnya sekarang baru saja mengalami pembongkaran misalnya seperti itu kan sebenarnya. Nah itu kenapa kemudian punya arti khusus dalam hal pengetahuan pendidikan gitu. Karena tidak cuma menyangkut sejarah, tidak menyangkut, ada ilmu pengetahuan yang berlaku di situ. Masuk misalnya peranginan, kemudian fungsi sirkulasi udara, tongkat, tongkat itu karena ada beberapa berbagai macam rumah ya, rumah adat, rumah tradisional. Misalnya kalau rumah, katakanlah rumah adat, rumah tradisional tadi, rumah adat itu pasti rumah tradisional, pasti rumah tua, tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Dan rumah tua belum tentu rumah tradisional, belum tentu rumah adat. Nah, dalam rumah adat itu biasanya di Gorontalo, di masyarakat Gorontalo itu terbagi dari empat. Ada Bele Yileda.
2: Bele apa?
6: Bele Yileda.
2: Yiladia.
6: Yiladia.
2: Oh iya, Yilda, Yiladia. Oke. Saya pikir ada lagi yang satunya, Pak.
6: Enggak, itu.
2: Makanya
6: itu
2: saya tanya.
6: Rumah raja.
2: Iya, Yiladia.
6: Kemudian ada rumah untuk kus kepala kampung. Ada Bele Pitula Palasa yang Palasa. Apa semuanya itu serba tujuh. Tujuh dari mana ngitungnya, misalnya di atap gitu. Karena dulu kan pakai rumbia.
2: Iya.
6: Rumbia itu lebarnya itu kalau disusun itu 3 meter kali 0,6.
2: Oh.
6: Jadi kalau panjangnya itu selalu pasti 7 kali 6. Eh, 7 kali 3, 21 meter ke belakang. Lebarnya itu pasti 4,2. Dari mana? Karena 0,6 kali 7.
2: 7
6: nah iya, seperti iya. itu. Nah ada yang Bele Dupi yang biasa seperti itu. Nah masing-masing itu nilainya berbeda-beda. Tetapi sistem sosial masih tetap ada di sana. Fungsi apa, fungsi kearifan. Fungsi pengetahuan lokalnya masih ada di situ masing-masing. Seperti itu. Apakah sama kondisinya dengan mulai apa? Sorry, tadi pertanyaan
2: dari
6: Lampung.
2: Bang Leman.
6: Bang Leman yang
2: di Kota Agung itu semakin sedikit
6: terungan.
2: Yang ada hanya di pelosok-pelosok, Pak.
6: Kondisinya sama sepertinya di sini. Di Gorontalo juga seperti itu. Gorontalo itu kan juga kota yang mengarah ke metropolis. Jadi ada perubahan-perubahan gitu. Makanya kemudian ada cagar budaya, ada definisi, ada konsep cagar budaya yang di apa rumah yang itu memiliki nilai penting, punya nilai penting bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan macam-macam itu selalu didaftarkan sebagai cagar budaya. Karena cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu, termasuk juga rumah-rumah adat dan rumah tradisional.
2: Iya, oke. Okay. Udah ya Pak ya?
6: Siap.
2: Oh, oke. Mpok.
1: Iya, ini juga sudah di menit 56 ya. Singkat saja Pak Andri sebagai siap penutup, silakan.
6: Siap. Ya, terima kasih Mpok, terima kasih Tatu. Jadi ya kami berharap ya, sebagai kantor pelestarian kebudayaan Gorontalo berharap bahwa informasi ini menjadi ilmu, menjadi pengetahuan masyarakat di Gorontalo dan seluruh Indonesia terkait dengan rumah adat, terkait dengan cagar budaya, terkait dengan rumah tradisional dan cagar budaya seperti itu. Bahwa ada nilai, terdapat nilai budaya, ada sistem sosial, ada kearifan dan pengetahuan lokal yang melekat di rumah adat, di rumah tradisional dan rumah apa rumah tua, termasuk yang masuk dalam kategori cagar budaya. Seperti itu.
1: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andri dan juga Tatu Indah.
2: Oke Mpok, terima kasih banyak.
1: Iya, pengennya berlama-lama tapi waktu memisahkan kita ya. Tapi kalau misalnya di akhir bulan juga berlama-lama agak gak enak ya kayaknya ya. Gak seret nanti, gak minum kan.
2: Waktu lama muternya waktu kalau okay di akhir bulan.
1: Pak Andri terima kasih banyak, Tatu Indah terima kasih.
2: Terima kasih Mpok.
1: Iya, salam buat semua yang ada di Gorontalo ya.
2: Oke. Okay.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi siaran berjaring nasional bersama RRI Gorontalo. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih buat adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Prompar FM.
1: Kabar kita.
2: Di sana, berdasarkan pantauan di pasar rakyat Impres Bintuan, harga cabai merah kembali mengalami penurunan. Turunnya harga disambut positif oleh konsumen maupun pelaku usaha kuliner. Salah seorang konsumen, Haryati, mengatakan sebelumnya pada minggu lalu harga cabai merah dibanderol Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Namun kini justru turun menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Dan lantaran sedang turun harga, Haryati sengaja membeli cabai merah dalam jumlah yang banyak, yakni 2 kg. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kembali melonjaknya harga cabai merah. Agar cabai merah itu lebih tahan lama untuk digunakan memasak setiap hari, sebagian cabai yang dia beli sengaja dia jadikan cabai giling, dan sebagian lainnya disimpan dalam bentuk cabai yang utuh. Para pedagang menyebutkan bahwa penurunan harga cabai dipengaruhi oleh meningkatnya pasokan dari tingkat petani. Namun meski harga cabai saat itu sedang turun, pedagang tidak diberikan kepastian untuk harga pada minggu depan. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan nantikan lagi kabar kita selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Prompat FM. Prompat FM. Prompe Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

91,7 FM Perempat Bengkulu masih bersama Anggun sudah menemani adik sana pada barendo siang hari Iko. Buat para adik sana nih, terutama buat perempuan-perempuan, siapa sih yang tidak galak percaya diri, tahu kulitnya mungkin agak sedikit yang mungkin ada warnanya agak sedikit sawo matang atau ibaratnya gelap lah. Nah, dan tidak percaya diri dengan warna pakaian yang mungkin menurut kita benar tapi belum tentu benar karena tidak sesuai dengan diri kita sendiri. Nah, jadi Anggun tidak berbagi tips seberapa cara untuk memilih warna pakaian untuk kulit gelap agar tampak lebih percaya diri. Memiliki kulit gelap bukanlah hambatan untuk tampil modis karena hampir semua warna dapat dikenakan dengan pemilihan yang tepat. Kuncinya adalah memahami warna yang mampu menciptakan kontras harmonis sehingga penampilan terlihat lebih segar dan juga menonjol. Warna-warna cerah seperti mustard, emerald green, royal blue, maroon, dan ungu tua juga sering direkomendasikan karena mampu memberikan kontras yang elegan pada kulit gelap. Sebaliknya juga, warna yang terlalu mendekati warna kulit dapat membuat tampilan terlihat kurang hidup sehingga perlu dipadukan dengan aksesoris atau warna pelengkap. Dengan pemilihan warna pakaian juga dapat dipadukan dengan warna netral seperti putih gading, hitam, abu-abu tua, atau navy agar penampilan tetap seimbang. Kombinasi tersebut juga dapat membuat warna utama tetap menonjol tanpa mengurangi kesan elegan dan juga cocok digunakan dalam berbagai kesempatan. Untuk info lebih lanjutnya ada sana bisa aja cek di laman RRI Digital atau bisa aja cek di website kami di rri.co.id.

Kita pasti sering mendengar tentang rumah adat. Tapi, tahukah kamu apa pengertian dari rumah adat? Rumah adat adalah salah satu bentuk kebudayaan Indonesia yang lahir dari seni bangunan atau arsitektur dan biasanya memiliki ciri khas khusus tergantung pada daerah asalnya. Bentuk kebudayaan satu ini digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Dan tahukah kamu bahwa rumah adat yang ada di setiap daerah merupakan representasi daripada kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas suku ataupun masyarakat. Kita pasti sering mendengar tentang rumah adat. Tapi, tahukah kamu apa pengertian dari rumah adat? Rumah adat adalah salah satu bentuk kebudayaan Indonesia yang lahir dari seni bangunan atau arsitektur dan biasanya memiliki ciri khas khusus tergantung pada daerah asalnya. Bentuk kebudayaan satu ini digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Dan tahukah kamu bahwa rumah adat yang ada di setiap daerah merupakan representasi daripada kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas suku ataupun masyarakat?

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91.7 FM RRI Perompet Bengkulu, di sana apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan terkabar baik dan lancar segala urusan ya. Nah, di sana Iko, saya sebenarnya di Brando siang Iko dari tadi tidak sendiri ya Iko, saya sama
1: Anggun.
0: Anggun, iya benar ya. Lagi ngobrol apa gitu Anggun? Kita lagi ngobrol tentang
1: Bagaimana caranya melatih anak sejak dini dengan menjaga kebersihan rumah untuk membentuk karakter yang positif.
0: Memang anak-anak kok harus dilatih dari kecil ya Anggun ya, biar terbiasa ya kan. Kalau Anggun sendiri dari kecil lah sering gak sih dilatih untuk bersih-bersih?
1: Kalau misalkan dari kecil memang udah terbiasa sih, emang udah dilatih dari kecil sama orang tua untuk bersih-bersih gitu, menjaga kebersihan diri juga kan. Misalnya kayak udah disuruh dari kecil nih belajar gimana caranya buat menyapu gitu kan. Kalau ngepel belum sih, tapi setidaknya kan paling udah dari kecil tahu gitu, diajarin sama ibu cara menyapu, terus mungkin ada bantu-bantu ngelap-ngelap kaca di rumah kan.
0: Mungkin awalnya karena anak kecil itu penasaran ya Unggun, tapi penasarannya diarahkan ke kegiatan-kegiatan yang positif seperti melibatkan anak untuk membersihkan rumah ini tadi. Jadi begitu adik sana. Dan sebenarnya Anggunku tidak terasa juga lah, hampir sebulan ya Anggun.
1: Iya, hampir sebulan di perempat.
0: Tapi kita tunggulah di sana, entah sampai kapan Anggunku pokoknya berlanjut terus sih kan. Karena dengan datangnya Anggun juga, kita tidak kesepian di sana, tidak sendirian aja, tapi dikawan juga kayak Anggun ya.
1: Iya.
0: Oke, di sana itu di sedikit info dari saya Donga Kamal dan juga
1: Anggun.
0: Untuk info selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana informasi tadi juga jadi akhir perjumpaan kita di Brando siang ya dengan saya Donga Kamal. Kalau Anggun sendiri masih bakal menemani penyiar lainnya sampai jam 4 ya Anggun ya. Sampai jam 4 lah di sana. Saya Donga Kamal pamit undur diri dulu dari ruang dengar adik sana segala. Terima kasih yang lagi gabungan dan nganingkan pro empe dari subuh tadi sampai jam 3 petang iko. Dan untuk di siaran selanjutnya adik sana bakal dikau nih kayak penyiar-penyiar lainnya. Saya Donga Kamal pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya melah bedangdut.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih aja yang buku tuh. Banyak hasil nako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, Ko.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cu?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Prompar FM

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 4 RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah SAW yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya.

91,7 FM Pro 4 Bengkulu. Masih bersama Anggun sedari menemani adik sana pada Barendo sore hari Iko. Anggun akan berbagi beberapa info-info menarik yang pastinya membuat adik sana penasaran nih. Gedung Merah Putih menjadi salah satu lokasi destinasi favorit warga Bengkulu. Kawasan Gedung Merah Putih Kota Bengkulu semakin ramai dikunjungi oleh banyak masyarakat pada setiap sore hari. Ruang publik tersebut menjadi salah satu pilihan warga untuk berolahraga, bersantai, menikmati suasana sore hingga berburu kuliner dari para pedagang yang berjualan di sekitar lokasi. Aktivitas masyarakat juga mulai terlihat menjelang petang dengan berbagai kegiatan, mulai dari jogging, berjalan santai, hingga berkumpul bersama keluarga dan juga teman. Suasana kawasan yang terbuka juga serta pemandangan matahari terbenam menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin menghabiskan waktu sebelum malam tiba. Selain itu juga di sana menjadi tempat berolahraga dan rekreasi, kawasan Gedung Merah Putih juga memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk berjualan. Dengan beragam makanan dan minuman yang ditawarkan menjadi salah satu daya tarik tambahan bagi para pengunjung. Untuk informasi lebih lanjutnya adik sana bisa aja cek di laman RRI Digital atau bisa aja cek di website kami di rri.co.id.

Digital, tetap di sana, nomor radio di luar kota Bengkulu. Kita masih di Joget itu ya. Saya masih terima kebersamaan di sana. Di line WhatsApp bisa 0811 7816 5444, 0811 7816 5444. Di sana Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu menemukan tingkat kepatuhan pajak perusahaan sawit di Bengkulu masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi itu jadi perhatian mengingat sektor sawit merupakan salah satu penyumbang utama aktivitas ekonomi di Provinsi Bengkulu. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Bengkulu, Kek Lampung, Sigit Danang Joyo menjelaskan, kalau indikator yang jadi perhatian bukan tax ratio, melainkan corporate tax turnover, yaitu alat ukur untuk membandingkan besaran pajak yang dibayarkan perusahaan terhadap omset usahanya. Dikatakan Sigit di sana, kalau dibandingkan kayak rata-rata nasional, CTT or perusahaan sawit di Bengkulu masih berada di bawah rata-rata. Karena itu, Toboto mengimbau hampir 100 perusahaan sawit supaya melakukan pembetulan sehingga minimal mencapai rata-rata nasional. Menurutnya DJP lah mengumpulkan berbagai data sebagai dasar analisis ke Sadiko. Memilih mengedepankan pendekatan persuasif kepada para wajib pajak. Melalui kantor pelayanan pajak KPP di Bengkulu ke Lampung, DJP bakal mengirimkan surat imbauan sekaligus meminta perusahaan melengkapi data administrasi kayak melakukan pembetulan apabila masih ada kekurangan dalam pelaporan pajak. Ditegaskan Sigit, langkah tersebut bukan sekedar imbauan mengingat jika wajib pajak tidak menindaklanjuti pembinaan awal, DJP bakal melanjutkan proses sesuai ketentuan melalui penertiban surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan SP2DK. Bahkan apabila hasil SP2DK masih belum menyelesaikan permasalahan, kayak didukung data nangkue, kasus bisa ditingkatkan ke tahap pemeriksaan pajak. Menanggapi kemungkinan melibatkan aparat penegak hukum dalam penagihan pajak, Sigit menegaskan hingga saat itu DJP belum punya mekanisme pemberian surat kuasa khusus kepada aparat penegak hukum seperti kejaksaan untuk melakukan penagihan di sana. Apalagi berdasarkan undang-undang penagihan pajak ke surat paksa PPSP, kewenangan penagihan secara paksa merupakan kewenangan khusus jurusita pajak. Lebih lanjut, ditambah ke Sigit, pihak DJP masih mengkaji berbagai aspek hukum sebelum buka kemungkinan mekanisme itu supaya tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Melah Bedangdut. Joget kita. Prompat FM.

Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Provinsi Bengkulu terus memperluas upaya pelestarian budaya dengan melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus melalui program internalisasi warisan budaya tak benda WBTB untuk kelompok tertentu pada hari ke 29 Juli 2026. Kegiatan yang digelar di Yayasan Pembina Anak Cacat YPAC Bengkulu itu dihadiri anggota DPD RI, MPR RI, Haja Destita Hairil Hisani, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi, GM Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Trisna Wijaya, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah terkait. Kepala BPK Provinsi Bengkulu Iskandar Mulya Siragar SSI MAP mengatakan program tersebut bertujuan ngasih kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengenal dan melestarikan budaya daerah termasuk anak-anak penyandang disabilitas. Dijelaskan pada kegiatan kali ini, peserta dibekali keterampilan membuat 3 objek budaya khas Bengkulu, miniatur tabot, ikat kepalo, ke barong landong. Ketiga karya tersebut merupakan bagian dari WBTB yang berasal dari Bengkulu. Menurut Iskandar, program tersebut tidak cuma mengenalkan nilai budaya kepada peserta, tapi juga mendorong memiliki keterampilan yang bisa dikembangkan. Dengan demikian, pelestarian budaya bisa dilakukan secara inklusif kayak melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dikatakan selama Juli 2026 pihaknya telah melaksanakan 3 kegiatan internalisasi budaya di lokasi berbeda. Kegiatan diawali di Yayasan Amal Mulia, dilanjutkan di Sekolah Luar Biasa Mutiara Bunda, kayak ditutup di YPAC Bengkulu. Melalui program tersebut, BPK Bengkulu berharap semakin banyak generasi muda termasuk anak berkebutuhan khusus dan mengenal, mencintai, kayak turut menjaga kelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian dari identitas bangsa. Senator DPD RI, MPR RI, Haja Destita Hairil Hisani mengapresiasi pelaksanaan program internalisasi objek pemajuan kebudayaan untuk kelompok tertentu dan digelar BPK Bengkulu di YPAC Bengkulu. Menurutnya, kegiatan tersebut membuktikan pelestarian budaya bisa melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk anak-anak penyandang disabilitas. Destita mengatakan, dirinya mengikuti langsung kegiatan yang digelar di SLB Mutiara Bunda dan YPAC Bengkulu. Dia mengaku terkesan, nengok semangat para peserta dalam membuat miniatur tabot, ikat pala, kek barong landong sebagai bagian dari barisan budaya Bengkulu. Senator Desita menyampaikan apresiasi kepada BPK Bengkulu yang telah membuka ruang untuk anak-anak berkebutuhan khusus mengenal budaya daerah. Nyobararo, sekolah, ruang publik, kayak berbagai kegiatan kebudayaan ke depan semakin ramah, kayak terbuka bagi segala kalangan tanpa terkecuali. Sementara itu, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan pemerintah Kota Bengkulu bakal terus mendukung kayak berkolaborasi dalam program yang ngasih ruang untuk anak-anak istimewa mengenal budaya daerah. Dijelaskan, ikat palak merupakan hasil pengembangan dari sejarah ke identitas budaya masyarakat Bengkulu yang terus dilestarikan. Demikian di sana, saya Wahri Andika. Ketemu lagi di kabar kita selanjutnya.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kendali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Prompar FM. Prompar FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Suara Budaya Bengkulu.
1: Prompat FM.

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Ai Mangoa adalah pesta adat setelah pendapuran benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Biasanya PT Taspen Persero atau Taspen terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan para ASN, salah satunya dengan memberikan edukasi literasi keuangan kepada para ASN aktif. Kegiatan edukasi literasi keuangan penting ini untuk mewujudkan kesejahteraan ASN kayak keluarganya, karena kalau ASN punya penghasilan yang rutin kayak mampu mengelolanya dengan baik, maka bisa merancang kehidupan yang lebih dan yang lebih baik. Taspen Bengkulu sedang gencar melaksanakan kegiatan edukasi literasi keuangan. Kegiatan itu dipadukan ke kegiatan sosialisasi program Taspen. Pada bulan Juli itu di sana, tim Taspen Bengkulu melakukan roadshow ke berbagai instansi ASN, mulai dari kelurahan, kecamatan, sekolah, puskesmas, perangkat daerah maupun instansi vertikal. Saat itu tercatat jajaran Taspen Bengkulu telah melaksanakan roadshow kegiatan edukasi literasi keuangan tidak cuma di kota Bengkulu, namun juga di daerah atau kabupaten lain di Provinsi Bengkulu. Bulan Juli itu jajaran Taspen telah melakukan roadshow ke Kabupaten Mungumuko, ke Kabupaten Bengkulu Selatan. Secara bertahap bakal terus melaksanakan roadshow ke kabupaten lainnya. Branch Manager PT Taspen KC Bengkulu, Indra Kusuma Wardana, menyampaikan kegiatan roadshow edukasi literasi keuangan kepada ASN itu dilakukan Taspen Bengkulu supaya semakin banyak ASN yang punya pengetahuan atau literasi keuangan yang baik. Dengan demikian, misi Taspen untuk berperan meningkatkan kesejahteraan ASN bisa terwujud dari sana. Demikian dari sana, saya Arya Andika, ketemu lagi di kabar kita selanjutnya.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Yang bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting, target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya ya kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

0: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rompar FM.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon mempersembahkan drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Diperankan oleh Prasetyo Budi sebagai Kuwu Desa, Iskandar Julkarnain sebagai Pak RW, Popiana sebagai Karyono, Ati Jumariyati sebagai Casrali, Eli Yuliati sebagai istri Pak RW, Nono Kartono sebagai Misja, Hairul Anwar sebagai Darno, Fandi Yuda sebagai Kamid, Gina Oktaviana sebagai Nok Kasina, Neila Fitriana sebagai Yayusri, Sujana sebagai Hansip, Riana Kristono sebagai Warga. Penulis naskah Dewi Pujawati, teknik dan montase Rohmanul Hakim, sutradara Dewi Pujawati.

0: Desa Jenun Panguragan adalah wilayah pedesaan yang rentan akan bencana. Aparat desa serta warganya menggagas alat komunikasi antar warga sebagai upaya penanggulangan bencana.
1: Lah sih, ari si Mis jaman dia, orang nak kabar ya. Jari harap kumpul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ang Darno sama Nokasina, dari mana?
3: Lah, bokat kuis pada kumpul, Mit. Kang Sejine pada mendi. Iki lo, si Dable, jare arep rapat Karang Taruna.
1: Ya embu, si Mija yang undang juga belum muncul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nu, sing diobralan nembe dugi alias baru datang. Mendi bae, Ang. Sing undang malah datangnya telat.
4: Maaf, Mas Kamit. Saya tadi ketemu Pak RW di jalan, terus ngobrol dulu. Abis itu saya nyamper Yayusri, kebetulan kelewatan rumah beliau.
1: Oh, mengkonon. Ya udah, berhubung udah pada kumpul, langsung bewis. Jadi sampean ngumpulaken wongkin leh, anapa?
5: Iya, Ja. Jadi kita kumpul ini maksudnya gimana?
4: Iya, jadi begini Ang Darno, Mas Kamid, Yusri, dan Nok Ina. Kita kumpul ini, saya ingin menyampaikan informasi bahwasanya Pak RT dan Pak RW kemarin datang ke rumah saya. Katanya kita anak-anak Karang Taruna Desa Jenun Panguragan dimohon bantuannya untuk membuat kentongan dalam upaya sistem pengamanan desa.
3: Lah, bukannya kentongan wis ana ning pos ronda aja. Bikin lagi sih buat apa?
4: Jadi begini Ang Darno, sehubungan desa kita ini kan wilayahnya luas dan jarak rumah antara satu dengan yang lain kan agak berjauhan. Makanya diperlukan alat komunikasi yang efektif antar warga jikalau terjadi sesuatu. Maklum kan, desa kita ini rawan bencana. Ada yang rumahnya dekat sungai, terus ada juga yang rumahnya dekat bukit. Yang artinya, desa kita ini rawan bencana longsor dan banjir bandang.
5: Oh iya, benar tuh kata Miss Ja. Masih ingat ora rumahnya Mang Sanijan waktu kebun belakang rumahnya kebakaran? Karena jauh dari tetangganya, jadi ora bisa tertolong rumahnya.
4: Ya betul kata Yusri. Jadi jangan sampai warga kita ada yang sedang mengalami kesusahan, tetangga atau warga yang lain terlambat menolongnya karena tidak memiliki alat komunikasi antar warga.
1: Oh, mengkonon. Ya kulasi setuju pisan kalau begitu. Oh iya, Ja. Terus yang bikin siapa?
4: Ya, kita ini. Nanti kita kumpulkan semua anggota Karang Taruna dan dibantu dengan sebagian warga desa. Nah, kebetulan hampir separuh desa ini kan punya pohon bambu. Nanti bahan pembuatan untuk kentongannya bisa dari swadaya warga yang punya pohon bambu.
5: Saya setuju apa yang disampaikan Kang Misja. Lamun ora salah ingat, bukannya Kang Misja dan Kang Darno juga punya keahlian mengukir bambu, iya kan? Nah, nanti kentongan yang kita buat jadi tambah bagus kan?
6: Senok bisa baik.
0: Anak muda Karang Taruna Desa Jenun Panguragan begitu sangat antusias untuk melaksanakan program kentongan jenun sebagai komunikasi antar warga dalam upaya penanggulangan bencana. Namun ternyata program tersebut ada yang disalahartikan oleh salah satu warganya.
7: Mimi, undi kopi ye, suwe pisan.
8: Aduh, ya sabar sih pak. Apanan tadi Mimi goreng pisang dulu. Kih, kopi bari pisang gorengnya.
7: Ari si Kari mendi mi, si ngawit isuk bapak beli deleng ku bocah.
8: Mau isuk, Kardi disamper Darno. Jarene mah arep gawe kentongan tak apa?
7: Kentongan? Buat apa?
8: Katanya sih buat alat komunikasi warga, Jek, Pak.
7: Zaman wis canggih mengkenen masih ngau kentongan. Lah, ini Bapak, komunikasi sama teman, atau Pak RW, atau Pak Ku, tinggal pencet, langsung bisa ngobrol.
8: Bukan begitu, Pak. Tapi kentongan yang dibuat ini untuk komunikasi penanggulangan bencana desa kita. Dan nanti kita juga diharapkan ikut nyumbang, Pak.
7: Nuh, kan? Ujung-ujungnya mah disuruh nyumbang. Jangan-jangan itu sih akal-akalan aparat desa bae, Mi. Aslinya mereka mencari keuntungan, bener gak?
8: Ya bukan begitulah, Pak. Ini kan program desa untuk komunikasi penanggulangan bencana. Makanya kentongan desa ini digalakkan.
7: Lah, ya pada bae lah, Mi. Lah iki handphone Bapak gak bisa hubungi siapa bae. Arep pemadam kebakaran, kantor desa, sekali pencet nyambung.
8: Ya, itunya mah bener, Pak. Tapi...
7: Lah, itu namanya warga desa kita tidak mau hidup di zaman modern, Mi. Wong zaman wis canggih, Je. Masih pakai cara kuno. Bapak mah ora setuju. Omongin tuh ke si Darno. Keluarga kita sih beli kudu make kentongan-kentongan segala. Umah wis digawe bagus. Masa anak kentongane. Emangnya rumah kita pas ronda, Pak?
0: Program Kentongan Jenun dianggap Pak Karyono sebagai upaya mencari keuntungan pribadi untuk aparat desa.

0: Pak Hansip, bagaimana dengan teman-teman Karang Taruna kita? Apakah sudah mulai pembuatan kentongannya?
1: Siap Pak RW, kalau saya lihat sudah mulai berjalan Pak. Pagi ini kegiatannya sedang memotong pohon bambu, sumbangan dari pohon bambunya Pak Haji Mas Luki.
0: Alhamdulillah, ternyata warga desa Jenun Panguragan ini mau ikut menyumbang. Ya, walaupun ada salah satu warga kita yang tidak mau ikut serta.
1: Siap Pak RW.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang Misja. Loh, ada Pak Kuwu juga. Dari mana ini? Mari, silakan masuk. Monggo Pak Kuwu, linggi krihin. Bu.
2: Ibu, tolong buatkan dua kopi lagi. Ini ada tamu.
3: Iya, Pak.
0: Waduh, ini ada apa ya? Kok ya sampai Pak Kuwu datang ke rumah saya? Oh ya, Kang Misja. Apakah ada kendala dari teman-teman Karang Taruna atau...
4: Tidak Pak RW, kedatangan kami sebenarnya karena masalah Pak Karyono itu.
0: Oh, loh memangnya Pak Karyononya priben sih?
5: Jadi begini Pak RW, kemarin saya mendapat telepon dari Pak Karyono terkait masalah swadaya warga untuk kentongan. Dan beliau sampaikan bahwa...
0: Oh, enggih Pak Kuwu, saya jadi paham maksudnya.
5: Saya sebagai aparat desa Pak RW... Sepertinya harus meluruskan masalah ini. Saya khawatir kedepannya terjadi salah pemahaman, bahkan menimbulkan perselisihan pendapat. Nah, kebetulan tadi di kantor desa saya bertemu dengan Nak Misja. Makanya saya ajak beliau ke sini. Sekalian silaturahmi dan meninjau kegiatan Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini.
0: Jadi begini Pak Kuwu. Loh, sebentar. Ini kopinya sudah datang nih Pak Kuwu, Kang Misja.
5: Wah, iki mah jadi ngerepotin ya, Bu.
3: Ya boten lah, Pak. Wong Pak Kuwu ge mriki boten unggal dinten je. Niki kopie punten nggih Pak Kuwu. Kang Misja, kula mlebet malih. Mangga dilajengaken sareng disambi.
5: Nggih, Bu. Matur kesuwun.
0: Mangga Pak Kuwu. Kang Misja, mangga disambi. Mumpung masih panas, sebab ari kopi panas diseruput lo ya. Jare kah, rada mantep. Nggih boten Pak Kuwu.
5: Nggih, bisa aja Pak RW. Niki kopi ditampi ah.
4: Wah, enak pisan ca kopi gaweane Bu RW.

0: Jadi begitulah Pak Kuwu. Pak Karyono sebenarnya sudah kami ajak untuk ikut serta. Namun sepertinya beliau menganggap bahwa program kentongan jenun ini tidaklah efektif. Ya, malah kami dibilang tidak bisa mengikuti teknologi zaman sekarang katanya.
1: Memang kadang sulit Pak RW ketika kita dihadapkan dengan warga yang salah pemahaman tentang program desa. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Karyono juga benar, bahwa alat komunikasi zaman sekarang sudah semakin canggih. Namun di balik kecanggihan itu pasti ada saja kekurangannya. Betul, kentongan adalah alat komunikasi kuno, tidak canggih, tapi kentongan juga memiliki kelebihan dalam hal-hal tertentu. Misalnya ada yang mendadak memerlukan bantuan. Nah, dengan kentongan, tetangga, warga kita juga setidaknya cepat dapat membantu.
0: Betul Pak Kuwu. Selesai, saya juga sudah sampaikan ke beliau perihal manfaat kentongan untuk desa kita. Bahkan saya juga sampaikan bahwa program kentongan ini juga diharapkan bisa membuat anak-anak Karang Taruna kita ini menjadi lebih kreatif dan inovatif lagi dalam hal pembuatan kentongan ataupun kerajinan tangan lainnya. Bukannya ini juga bisa menjadikan lahan pendapatan bagi warga kita?
2: Saya juga sependapat Pak RW, Pak Kuwu. Bahkan teman-teman Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini sangat antusias melaksanakan program ini.
1: Alhamdulillah. Kalau begitu Pak RW, setidaknya warga desa ini sudah paham tentang manfaat program kentongan jenun ini. Dan untuk Pak Karyono, biarlah nanti kapan ada waktu saya akan undang beliau untuk saya ajak bicara di kantor desa.
2: Pak Kuwu, ini sebelum kesiangan, bagaimana kalau kita ke teman-teman Karang Taruna? Bukannya tadi Pak Kuwu juga bilang ingin memantau secara langsung pendistribusian kentongan jenun ke rumah-rumah warga?
1: Leres pisan nak misja, mumpung masih isu, Pak RW, ayo kita ke sana.
0: Nggih Pak Kuwu, mangga. Kleresan, kulage bade mereka sekantenan mantau lari-lari Karang Taruna. Pansip juga, ayo ikut.
3: Siap Pak.

Pada suatu malam, di desa Jenun Panguragan, terjadi hujan lebat yang disertai dengan angin kencang dan guntur yang menyambar-nyambar, sehingga membuat ketakutan bagi sebagian warga desa.

0: Aih, pengikian perasaan anyep pisan ya. Hujannya bari anginnya kayak gede. Mancing ah. Dingin, atis pisan. Mimi.
1: Ya pak, anak apa sih? Bengi-bengi, wayahe wong mah pada turu. Lah, si bapak malah midaling arepan uma. Hujan kilat gede mengkenen, ora kedinginan apa?
0: Ya iku bapak mangkane masuk lu ya. Sebab perasaan bengikian anginnya gede pisan. Gawe hawae nambah atis.
1: Iya pak, Mimi masuk ketar-ketir. Ari hujan dibarengi angin gede mengkenen. Apalagi pohon mangga belakang rumah wis rada reot pak. Wati rubuh cak.
0: Si Kardi mendia. Waya gini jadi durung balik neng rumah.
1: Tadi Kardi sudah izin sama Mimi. Jare arep kerjai tugas kuliah bari bature. Wis apa? Mimi arep kekumbah piring dikit ning dapur.
0: Mi, astagfirullah, ya Allah Mi.
1: Aduh pak, ini kaki Mimi ketimpa lemari makan. Aduh.
0: Iya Mi, sebentar, bapak angkat dulu lemarinya. Aduh, abot pisan Mi.
1: Buruan pak, jaluk tolong warga.
0: Iya Mi, sebentar, bapak telepon Pak Samawi. Lah sih, HP-nya lah kasih nyale. Mi, HP Mimin di. HP bapak lah kasih nyale priben iki. Lah, HP Mimi kayak mati.
1: Aduh pak, gagian si kalah rapisan.
0: Kok dikit, bapak keluar cari bantuan. Ya Allah. Hujan anginnya gede pisan, mau minta tolong siapa? Rumah kasna di jauh. Lah, itu siapa ya? Ada yang bawa gerobak.
2: Oi, Mang! Tolong kita, Mang! Mang!
3: Lah, ada apa Pak Karyono?
2: Aduh, Mang, galung tulung. Rumah belakang saya ketimpa pohon mangga yang tumbang. Dan istri saya tertimpa lemari. Saya nggak kuat angkatnya, Mang. Butuh bantuan banyak orang.
3: Astagfirullah, Pak Karyono ada kentongan?
2: Aduh, Mang. Saya nggak punya, Mang.
3: Sebentar, Pak. Saya ambil kentongan di gerobak. Anak apa? Anak apa?
2: Ada apa, Mang?
3: Tolong, Bapak-Bapak. Rumah Pak Karyono kerubuhan pohon dan istrinya tertimpa lemari.
2: Innalillahi. Ayo, Bapak-Bapak, kita bantu Pak Karyono.
4: Ayo.

0: Maafkan saya, Pak RW. Ternyata benar apa yang dikatakan Bapak bahwa program Kentongan Jenun yang Bapak gagas bersama anak-anak Karang Taruna desa kita ini memiliki manfaat besar. Tidak bisa saya bayangkan kalau tidak ada kentongan, entahlah bagaimana nasib kami atas musibah kemarin.
1: Alhamdulillah, kalau Pak Karyono sudah menyadari itu. Sebenarnya Pak Karyono juga tidak salah bahwa alat komunikasi modern dan canggih itu bisa membantu kita. Tetapi kita juga jangan melupakan bahwa alat komunikasi zaman nenek moyang kita dulu juga masih bisa kita manfaatkan. Bahkan bisa bermanfaat bagi semua orang.
2: Demikian drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Produksi Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Cirebon. Eksekutif produser Istu Gutari SPD. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Produser pelaksana Eli Yuliati. Penulis naskah Dewi Pujawati. Teknik dan montase Rohmanul Hakim. Sutradara Dewi Puja. Sampai jumpa.

0: siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendam Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Di kalangan masyarakat suku Pekal, Kecamatan Malindeman, Kabupaten Mukomuko, masih terdapat budaya atau kepercayaan terhadap larangan menikah satu kaum. Artinya, masyarakat suku Pekal tidak boleh menikah pada kaum yang sama. Masyarakat suku Pekal beranggapan, bila menikah pada kaum yang sama, pasangan yang melaksanakannya akan mendapat petaka, yaitu perkawinan akan banyak cobaan, baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti, dan akan berakhir pada perceraian, yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada keturunan-keturunan mereka. Masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman mengenal satu sistem kegerabatan yang dikenal dengan Tungku Tiga. Hal ini dianalogikan dengan tiga tungku memasak di dapur, di mana dahulu kebiasaan masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman memasak dengan tungku yang terbuat dari batu, kemudian disusun berbentuk segitiga. Sistem kekerabatan ini menjadi falsafah masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman. Dengan adanya falsafah tersebut, maka berlaku larangan menikah satu kaum. Untuk itu, laki-laki yang ingin menikah harus mencari wanita di luar kaumnya. Begitu juga dengan perempuan harus menikah dengan laki-laki di luar kaumnya.

Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Samban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Samban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half Van Amstel dan Controller Carstens, didampingi 4 orang Depati Negeri 9, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati, dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Samban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Samban karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Samban yang merakyat dan membaur dengan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Samban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Samban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Samban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau. Ratu Samban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Samban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

0: jalan-jalan ke kampung Bali.
1: Wih,
0: ala kecil tapi Datu jalan-jalan ke lubuk durian. Nah, pade. Jadi, Aiko mungkin pade. Jalan-jalan ke Bintuhan.
1: Wih,
0: ayolah Cikko. Apa ni yan, Cik? Saya kok lagi ndak buat pantun tadi ko.
2: Kau tu pula. Tadi ni yan saya dengar jalan-jalan, jalan-jalan. Jangan jauh-jauh ni yan, litak pak.
0: Oi, orang kau lagi ngarang pantun.
2: Bintuan.
0: Bintuan.
2: Emang kau tahu arah Bintuan tu?
0: Tahulah. Ngayat Cik ko. Saya pacak ngecek, saya tahu tempatnya di mana.
2: Asal usul nama Bintuan lah. Tahu tak ceritanya?
0: Kalau itu saya yang tak tahu. Emang ada Cik ceritanya?
2: Adulah.
0: Iya apa?
2: Cik Iko nak ceritanya.
3: Bintuan merupakan ibu kota Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Dulu, Bintuan ibu kota Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Konon, dahulu kala, Bintuan berasal dari kata Bintuan, yang mana dahulu masyarakatnya banyak terserang wabah penyakit bintu. Penyakit ini mewabah hampir ke seluruh kewilayahan Kaur pada zaman Belanda, sehingga masyarakat menyebutnya penyakit bintu. Karena semua masyarakat merata banyak terkena penyakit ini, disebutlah Bintuan. Karena berkembang zaman, akhirnya orang lain yang datang berkunjung ke daerah ini, ditanya mau kemana, mereka menjawab mau ke daerah Bintuan. Lama-kelamaan, karena ejaan yang disempurnakan dan memperhalus bahasa, digantilah nama daerah ini dengan nama Bintuan.
0: Oh, cak itu ceritanya. Kalau sejarah nama sayu ko, cak mano kira-kira cik? Tahu dah?
2: Kalau itu, nama kau?
0: Iyo.
2: Tanya kaya kau di belakang tu nah.
0: Macam ni cik ko ya.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Bengkulu terkenal dengan batik besure. Namun, jauh sebelum itu, Bengkulu memiliki tenun khas yang dinamakan delama. Seiring waktu, saat ini tenun itu terlupakan. Batik besure masuk ke Bengkulu pada abad 16 bersamaan dengan Islam. Jauh sebelum Islam masuk, Bengkulu memiliki kain tenun delama yang berasal dari Kabupaten Kaur, termasuk Kabupaten Rejang Lebong. Berbahan dasar benang kloy yang terbuat dari tumbuhan menjalar. Motif yang digunakan tenun delama yakni garis pantai, pucuk rebung, siku keluang, perahu, dan manusia. Saat Islam masuk, tenun delama mendapatkan sentuhan dari batik besure, semacam berakulturasi. Tenun delama dan ambindogan pada ratusan tahun sebelumnya digunakan masyarakat Rejang untuk keperluan adat, seperti pernikahan, kelahiran anak, dan persidangan adat. Ada tenun delama dan ambindogan yang wajib digunakan untuk mengambil sumpah dalam setiap sidang adat. Namanya kain sumpah. Kainnya merupakan tenun delama.

0: kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.
1: Pro 4 FM.

di sana di Bandung Sana Brando. Dengan ikut saya layak tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hariku 29 Juli 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91,7 MHz. Saya Hari Andika, kesekian kru dan petugas hariku mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4.

Selamat pagi di sana, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4, mengudara melalui FM 91,7 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Kamis 30 Juli 2026. Di sana selamat mendengarkan program-program kami sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat. Yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita. Titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu ya disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran

0: itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita, titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual quotient. Kemudian nanti titik fisik kita, physical quotient. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja, karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran, mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalam ya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam dari manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus, yang di militer pengen dapat bintang, 1, 2, 3, 4, kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni dhahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya, Din. Ya, aku berikan petunjuk kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji, ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan harta benda. pengetahuan sampai detik ini? Apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali? Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

0: kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.
1: Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar salat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau", "seandainya" dapat membuka pintu setan.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Ya Allah, ya Tuhanku, lagi Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544 Mobile Application RRI Digital.

Selamat pagi, apa kabar di sana di pagi hari ini? Senang sekali, Alhamdulillah. Kita kembali lagi di hari Kamis 30 Juli 2026. Dan hari ini Riri ngawani di sana hingga pukul 10 pagi kelak. Tentunya di dialognya di pukul 9 di program kece kita. Dan semoga pagi ini bisa membawa semangat baru, kesehatan terus ya, rezeki yang lancar, dan tentunya aktivitas yang menyenangkan di hari Kamis.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Di sana masih bersama Riri di Berendo Pagi. Dari Riri update dulu ruang informasi di sana untuk perkiraan cuaca hari ini untuk Bengkulu dan sekitarnya. Dan pagi ini kita sudah bergabung bersama Winda dari BMKG. Silakan Winda untuk informasi perkiraan cuaca di Bengkulu dan sekitarnya.
3: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Tengah, dan Sleman. Pada malam hingga dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan.

0: Hari ini suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kebebasan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 96%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian selatan, Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi terjadi angin kencang di wilayah Kabupaten Kepahyang, Bengkulu Utara, dan Seluma. Info perakhiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, melaporkan.
1: Baik, terima kasih Winda sudah berbagi informasi perkiraan cuaca di hari ini. Itu tadi kita sudah dengar ya, di sana diperkirakan dominan berawan hingga berpotensi hujan ringan sampai sedang pada beberapa wilayah ya, terutama mulai siang hingga sore hari. Jadi untuk di sana yang akan beraktivitas di luar rumah, jangan lupa siapi payung atau jas hujan dan juga tetap berhati-hati di jalan ya. Jadi kalau di sana lagi di jalan pagi hari ini atau sedang di berkendara menuju kantor, ngantar anak sekolah atau ke kampus ataupun ke kebun atau ke pasar ya, jangan lupa tetap fokus di jalan karena keselamatan jauh lebih penting daripada terburu-buru.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julio Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

pukul 7 hingga pukul 9 pagi itu bisa membantu memproduksi vitamin D secara alami. Jadi vitamin D berperan penting untuk menjaga kesehatan tulang, bisa juga meningkatkan daya tahan tubuh hingga membantu menjaga suasana hati tetap baik. Jadi sempatkan menikmati udara pagi di beberapa menit sebelum memulai aktivitas.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.